0: Prancis dan Argentina terulang kembali.
1: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Ya. Keverde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama. Atau kemungkinan besar melakukan hal yang sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
0: memotong bola-bola menutup,
1: betul,
0: ya.
1: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
0: efektif
1: dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
0: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
1: Siap.
0: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.

0: rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi. 2. Penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi

0: atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jannah masih bisa menemani pendengar semua di pagi hari ini. Dan di Sibolga Menyapa pagi ini kita akan membahas tentang Piala Dunia 2026. Dan pendengar, baru saja kita sama-sama menyaksikan pertandingan langsung Piala Dunia 2026 antara Argentina melawan Tanjung Verde. Dan hasil Piala Dunia 2026 hentikan langkah Tanjung Verde Argentina lolos ke 16 besar. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, timnas Argentina akhirnya memastikan tiket 16 besar Piala Dunia 2026. Argentina sukses menutup pertandingan dengan kemenangan 3-2 pada 32 besar ini di Stadion Miami, Amerika Serikat, Sabtu 4 Juli pagi, pukul 8 waktu Indonesia Barat tadi. Dan dari jalannya pertandingan, pendengar, Argentina langsung mendominasi sejak awal babak pertama. Serangan demi serangan terus dilancarkan. Akhirnya Argentina unggul 1-0 pada menit ke-28 lewat gol yang dicetak oleh Lionel Messi yang memanfaatkan peluang di depan gawang. Masuki babak kedua, Argentina kembali menguasai ritme permainan hingga peluang didapat oleh Tanjung Verde ketika Rian Mendes melepaskan tembakan jarak jauh, tetapi bola melambung jauh di atas mistar. Tak lama kemudian, Giovane Cabral sempat kontak dengan rekan setimnya Borges di dalam kotak penalti hingga terkapar. Cabral dipastikan tidak mengalami cedera serius dan dapat melanjutkan pertandingan. Deroy Duarte sempat dilanggar oleh Christian Romero untuk menghentikan serangan balik Tanjung Verde. Wasit memutuskan tidak mengeluarkan kartu kepada Romero. Dan Duarte langsung membalas lewat gol penyama 1-1 pada menit ke-59. Bola hasil tembakan rendahnya melewati sela kaki Lisandro Martinez sebelum membobol gawang Albi Celeste. Argentina melakukan pergantian untuk penyegaran. Julian Alvarez dan Nico Gonzalez menggantikan Lautaro Martinez dan Thiago Almada. Dari kubu Tanjung Verde, Bubista merespon dengan melakukan menarik keluar Laros Duarte dan Nuno Da Costa. Jamiro Monteiro dan Daylon Livramento masuk sebagai penggantinya. Belum ada lagi peluang yang berhasil di tengah gempuran dari Argentina maupun Tanjung Verde, dan permainan harus berlanjut ke babak tambahan. Dan di babak perpanjangan waktu, pendengar, setelah imbang hingga waktu normal berakhir, Argentina sukses membalikkan keadaan lewat gol Lisandro Martinez. Pada menit ke-93, Tanjung Verde membalas dengan turut menggandakan skor lewat gol Lopez Cabral. Beberapa menit kemudian, skor berubah 2-2. Meski sempat kebobolan, pertahanan Fozinha sebenarnya cukup solid. Beberapa serangan Messi sejak babak pertama hingga perpanjangan waktu terus diredam kiper berusia 40 tahun itu. Setelah melewati persaingan yang ketat, gol Cristiano Romero membawa Argentina kembali unggul pada menit ke-111. Skor 3-2 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Albi Celeste menutup dengan kemenangan dan mengamankan tiket ke babak 16 besar. Dengar? Berikut pembahasan kita terkait Piala Dunia 2026, yakni Argentina pastikan diri untuk lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026. Mendengar, setelah ini kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu Bucket List dari Gia Indrawari featuring Boy William. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
1: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
1: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
1: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
2: Kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziah Khurfatul Jannah di Sibolga Menyapa Pagi ini, dan kembali dengan topik pembahasan kita tentang babak 32 besar Piala Dunia 2026. Jadi pendengar, di pagi tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat kita sudah menyaksikan, sama-sama menyaksikan pertandingan antara Argentina melawan Tanjung Verde dengan hasil skor 3-2 setelah melalui babak perpanjangan waktu. Dan pendengar, seperti kita ketahui bahwa Piala Dunia 2026 ini akan menjadi momen yang sangat spesial karena selain diselenggarakan di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, kompetisi ini juga menghadirkan format baru yang lebih besar dan lebih kompetitif, yakni babak 32 besar, pendengar. Jadi babak 32 besar menjadi salah satu fase yang paling dinanti karena disinilah tim-tim terbaik dunia mulai menunjukkan kekuatan sesungguhnya. Dan persaingan semakin ketat, strategi semakin matang, dan tentu saja kejutan-kejutan besar bisa terjadi. Dan seperti yang kita ketahui di minggu-minggu ini, banyak sekali kejutan-kejutannya, seperti negara-negara besar di Eropa yang langganan masuk ke babak 16 besar atau bahkan hingga ke final Piala Dunia gugur di babak 32 besar ini, seperti Jerman dan Belanda yang beberapa hari yang lalu gugur melawan negara Maroko dan negara Paraguay. Dan adapun 16 negara yang berhasil lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 ini adalah, pendengar, ada Kanada, Brasil, Paraguay, Maroko, Norwegia, Prancis, Meksiko, Inggris, Belgia, Amerika Serikat, Spanyol, Portugal, Swiss, Argentina, Kolombia, dan Mesir. Dan pendengar, menariknya lagi, dengan format yang semakin luas ini, kesempatan bagi negara-negara dari berbagai benua juga bisa semakin terbuka untuk mengikuti Piala Dunia. Dan ini tentu menjadi kabar baik bagi perkembangan sepak bola global, termasuk bagi negara-negara Asia dan Afrika yang kini semakin menunjukkan kualitasnya, seperti negara Tanjung Verde yang baru saja memberikan perlawanan terbaiknya terhadap negara Argentina. Bisa membobol 2 gol, loh pendengar, ke negara yang di tahun 2022 lalu menjadi pemenang Piala Dunia di Qatar, ya pendengar. Berarti ini merupakan pertandingan yang menyenangkan. Kita tadi sama-sama mendengarkan pertandingannya, seru sekali hingga mencapai menit perpanjangan waktu, babak perpanjangan waktu tentunya, 15x2. Nah, dan pendengar juga mungkin banyak yang menjadi fans dari Lionel Messi, negara Argentina. Baik pendengar, kita akan lanjutkan pembahasan kita terkait babak 32 besar Piala Dunia 2026. Namun kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu. Kali ini lagu The One That Got Away dari Katy Perry. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Demand pull inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demand pull inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: When you sing, you begin with do, re, mi.
5: Sistem notasi musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik penyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Himne Gregorian, Utque Anlaxis. Ada ut diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re diambil dari baris kedua sampai kata la yang diambil dari baris keenam. Nantinya suku kata ut diganti menjadi do karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif dan telah digunakan selama berabad-abad sampai sekarang.
4: Do re mi fa sol. So la ti do, so do.
6: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara Sibolga Menyapa Pagi hari ini edisi Sabtu 4 Juli 2026. Terima kasih atas kebersamaan pendengar semua dalam perbincangan seru seputar babak 32 besar Piala Dunia 2026 bersama saya Zizia Khurfatul Jannah. Semoga apa yang kami sajikan bisa menambah wawasan sekaligus menambah semangat kita dalam menyambut pesta sepak bola dunia. Dan pendengar, akhir kata saya Azizia pamit undur diri dari Sibolga Menyapa Pagi edisi hari ini. Sampai jumpa di Sibolga Menyapa Pagi edisi lainnya. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan pendengar semua. Tetap jaga kesehatan dan tetap terus bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

101, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong.

rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Masih suka bingung gak sih sama gelar DR dan penyebutannya? Penyebutan gelar tersebut memang hampir mirip, tapi hati-hati loh dalam penyebutannya. Yuk kita bahas. 1. Penyebutan gelar DR. D besar, R kecil. Dibaca doktor. Gelar ini untuk seseorang yang sudah menyelesaikan pendidikan S3. Misalnya nih, doktor di bidang ilmu komunikasi.

0: Kedua, penyebutan gelar DR dengan D dan R huruf kapital semua. Gelar dengan huruf DR ini adalah singkatan dari Doktor Honoris Causa yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada tokoh atau individu yang mumpuni dalam bidang tertentu. Dan biasanya merujuk pada seseorang dengan posisi kehormatan seperti seorang profesor. Ketiga, penyebutan gelar dengan huruf D kecil dan R kecil, artinya dokter atau dokter medis. Orang yang menyelesaikan pendidikan di bidang kedokteran, misalnya dokter Maria, dokter spesialis mata. Nah, semoga tidak bingung lagi ya dengan gelar DR dan penyebutannya.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, selamat pagi pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Janah masih bisa menemani pendengar semua di musik dan informasi edisi hari ini 4 Juli 2026. Dan pendengar, kali ini kami akan menyampaikan sejumlah informasi. Kali ini informasi dari nasional, yakni PLN pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tidak naik. Pendengar, dilansir dari laman resmi rri.co.id, PT PLN Persero memastikan pasokan listrik tetap andal dan kualitas layanan kepada pelanggan terus terjaga. Ini setelah pemerintah memutuskan tarif tenaga listrik untuk triwulan 3 2026 periode Juli hingga September tidak mengalami kenaikan. Direktur Utama PLN Darmawan Prasojo mengatakan perseroan siap menjalankan kebijakan pemerintah sekaligus memastikan pelayanan kelistrikan tetap optimal guna mendukung aktivitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional. Keputusan pemerintah mempertahankan tarif listrik diambil sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas ekonomi nasional. Menteri ISDM Bahlil Lahadalia menegaskan bahwa kebijakan tersebut merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat serta meningkatkan daya saing industri dan memberikan kepastian bagi dunia usaha. Sesuai peraturan Menteri SDM nomor 7 tahun 2024, penyesuaian tarif listrik bagi 13 golongan pelanggan non-subsidi dilakukan setiap 3 bulan dengan mempertimbangkan 4 indikator ekonomi makro, yakni nilai tukar rupiah, Indonesian Crude Price atau ICP, inflasi dan harga batu bara acuan atau HBA. Untuk penetapan tarif triwulan 3 2026, pemerintah menggunakan realisasi indikator ekonomi periode Februari hingga April 2026. Hingga tercatat nilai tukar rupiah berada di level 16.959,32 per dolar Amerika Serikat. ICP sebesar 96,12 dolar Amerika Serikat per barel, inflasi 0,21% serta HBA sebesar 70 dolar Amerika Serikat per ton sesuai kebijakan Domestic Market Obligation atau DMO batu bara. Meski berdasarkan perhitungan formula terdapat potensi penyesuaian tarif, pemerintah memilih mempertahankan tarif listrik demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Kebijakan tersebut berlaku bagi seluruh 13 golongan pelanggan non-subsidi. Sementara itu, tarif bagi 24 golongan pelanggan bersubsidi juga tetap dipertahankan, termasuk pelanggan sosial, rumah tangga miskin, bisnis kecil, industri kecil, serta pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional terkait PLN yang pastikan layanan listrik tetap andal meski tarif tidak naik. Dan setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan hiburan lagu, kali ini lagu Bentuk Cinta dari Eklat. Tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampet. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
4: Gak lah, ngapain juga aku malu. Karena kan juga hiburan.
3: Ya iya sih. Tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
4: Apa ya?
5: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emil Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraf, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan, tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Kakak ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul. Kakak ngegaru sih.
1: Bisa aja jangan nih anak, jangan kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.
3: Tahukah kamu, sinar ultraviolet adalah bentuk radiasi elektromagnetik yang berasal dari matahari dan memiliki panjang gelombang lebih pendek dibandingkan dengan sinar yang tampak oleh mata manusia. Meskipun sinar UV tidak tampak oleh mata kita, dampaknya bisa sangat nyata dan berbahaya bagi kesehatan. Sinar UV dapat menyebabkan sunburn, penuaan dini, serta keriput dan bintik hitam. Serta meningkatkan resiko kanker kulit, paparan UV juga dapat merusak mata dan menyebabkan gangguan seperti katarak, degenerasi makula, dan iritasi konjungtivitis. Maka dari itu, penting bagi kita untuk melindungi kesehatan dari bahaya sinar ultraviolet. Menjaga kesehatan dari sinar UV memerlukan kewaspadaan dan tindakan pencegahan yang tepat. Dengan memahami resiko dan menerapkan langkah-langkah perlindungan, kamu dapat memanfaatkan teknologi dengan aman dan efektif sambil melindungi diri dari potensi bahaya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, pendengar program Satu Era di Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di Musik dan Informasi edisi hari ini 4 Juli 2026. Pendengar, masih dengan informasi seputar nasional, kali ini jaga produksi pangan Kementan percepat pompanisasi. Dilansir dari laman resmi rri.co.id, Kementerian Pertanian atau Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan mengganggu musim tanam petani. Menurutnya, percepatan program pompanisasi menjadi strategi utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga. Amran menegaskan pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi harus dilakukan lebih awal. Selain pompanisasi, Kementan juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Ia menambahkan strategi mitigasi perubahan iklim menjadi semakin penting seiring percepatan program swasembada pangan yang tengah dijalankan pemerintah. Menurut Amran, berbagai intervensi pemerintah telah menunjukkan hasil positif. Cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Sementara proyeksi Food and Agriculture Organization atau FAQ menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi di dunia pada periode 2025 hingga 2026. Program pompanisasi menjadi salah satu strategi adaptasi perubahan iklim yang diandalkan Kementan untuk memastikan pasokan air tetap tersedia saat curah hujan menurun. Dengan dukungan pompa air, lahan yang berpotensi mengalami kekeringan tetap dapat diairi sehingga petani tidak kehilangan kesempatan tanam. Kementerian Pertanian menyatakan akan terus memantau perkembangan iklim di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, mempercepat berbagai langkah antisipasi sesuai kebutuhan di lapangan. Melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan petani, ia optimis produksi pangan nasional tetap terjaga, serta target swasembada pangan dapat tercapai meski menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. Baik pendengar, berikut informasi dari nasional seputar produksi pangan dari Kementan yang mempercepat pompanisasi. Dan setelah ini, kembali kami hadirkan jeda hiburan lagu 2001 kali dari Adrian Khalif. Selamat mendengarkan.

0: Yeah.
1: Hah, besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
2: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
1: Oh ya?
2: Iya, zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
1: Ih, kamu bisa aja.
3: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

0: Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Nias Open 2026 yang digelar hari ini 4 Juni 2026 diharapkan menjadi wadah bagi peselancar muda lokal Nias untuk menuju Liga Surfing Indonesia. Selengkapnya dilaporkan Ano Verli Sulu.
1: Nias Surfing Association atau NSA kembali menggelar Nias Open 2026. Ajang ini berlangsung di Pantai Sorakinia Selatan pada 4-5 Juli 2026. Ketua NSA Christoph Wau menuturkan Nias Open bertujuan mewadahi para peselancar muda untuk bisa masuk ke Liga Surfing Indonesia. Liga Surfing Indonesia adalah kompetisi selancar nasional Indonesia dan Asia untuk memperkuat klub-klub selancar lokal dan menjaring bakat atlet. Melalui Nias Open, para atlet lokal memiliki wadah untuk bisa bersaing dengan peselancar nasional dan kemudian bertanding di event internasional. Untuk bisa naik level, maka setiap daerah yang menyelenggarakan kompetisi surfing dapat mengutus atletnya ke nasional.
2: Jadi sebenarnya kegiatan kita ini kan bernaung ke ini untuk atlet-atlet pemuda ya masuk ke Liga Surfing Indonesia ya. Nah jadi sebenarnya ini sebagai wadah ya supaya atlet surfing kita bisa bersaing dengan atlet surfing nasional terus bisa masuk ke inilah event internasional sih. Jadi setiap daerah kan harus buat event nih di setiap daerah khusus atletnya ke nasional gitu.
1: Liga Surfing Indonesia lanjut Christoph biasanya dilaksanakan di Bali. Saat ini atlet lokalnya selatan yang sudah berhasil masuk ke Liga Surfing Indonesia adalah Raflin Wau. Selain kompetisi, Nias Open juga menggelar sejumlah kegiatan. Di antaranya mini talk bersama Konservasi Indonesia dan pemutaran film dokumenter perjalanan karir atlet surfing dunia asal Indonesia, Rio Waida. Christoph berharap Nias Open menjadi sarana positif mengembangkan potensi surfing sebagai cabang olahraga berprestasi. Ajang ini juga diharapkan mengasah bakat peselancar muda lokal, khususnya Nias Selatan, sehingga semakin banyak atlet yang dapat bertanding di level nasional bahkan internasional. Demikian Ano Verli Sulu melaporkan.
0: Mendengar berita tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Salsabila Randia mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
3: Sekian lintas Megatol. Siaran berjaringan Korwil 16, RRI Medan, RRI Sibolga, RRI Gunung Sitoli dan stasiun produksi Nias.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam, seperti di mana aku tinggal di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio.

0: Ya baik pendengar, silakan di 0831-2506 untuk Anda yang ingin ikutan bergabung di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Cing Widya.
0: Iya, dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Riko.
0: Dengan Riko.
1: Lagi di Jembatan
0: Kuning. Apa ini?
1: Lagi nengok-nengok tukang.
0: Nengok-nengok?
1: Tukang.
0: Tukang?
1: Iya.
0: Oh iya, oke.
1: Okay. Iyalah, tetap memang ada Jeng Widya di sana ya. Ah, lagunya ya. Mimpi buruk.
0: Mimpi buruk.
1: Dari Rana Rani.
0: Rana Rani?
1: Iya.
0: Silahkanlah.
1: Ada kan? Orang ketiga ya?
0: Orang pertama loh.
1: Oh, pun saya buka lah. Pala kecmanis lah ya dagangannya Jeng Widya ya.
0: Rana Rani tadi ya?
1: Iya. Mimpi buruk.
0: Emangnya lagi mimpi buruk dirimu?
1: Iya.
0: Siang-siang?
1: Iya.
0: Alah, disiram tadi maunya pakai air.
1: Disiram kok pakai air, enggak juga-juga.
0: Enggak juga-juga.
1: Iya. Ada masih dibuka.
0: Alah, enggak juga-juga gitu ya.
1: Enggak juga-duga. Enggak juga-juga. Abang yang masih dibuka, mau bau jadi. Kalau misalnya aja dulu dia boga mungkin dilupakan. Ada lagunya dijaga juga.
0: Lagunya
1: ada.
0: Ada dong.
1: Lagunya dibingkis yang di sini apakah tukang semuanya selam kompa aja dari saya. Buat yang mau ikutan nanti selam kompa aja. Yang di WA lagi ya selam kompa ya. Mau ikutan semua selam kompa banyak jenggu dia selamat tukang sampai tuntas ya. Nanti malam siapa?
0: Nanti malam. Ada Bang Is
1: Mail baru juga. Yalah salam kompal ya. Jadi ke mana yang Sabalai?
0: Siapa?
1: Penyiar Sabalai?
0: Siapa?
1: Bang Jack?
0: Alah ke pemberitaan ninyo.
1: Oh iyalah salam kompal aja lah buatnya Bang Jack ya. Buat si Min semula pokoknya. Buatnya jenguk dia sekali lagi selamat tugas sampai tuntas.
0: Okay.
1: Kalau ini malam ko jadi bari isu. Apa kasih dia diinginkan ya? Malu misalnya aja gue
0: agak banyak mana yang dipikirkan.
1: Iya itulah kan, karena mimpi buruk itu jadi sadonya dipikirkan. Sabuah saya yang gak dipikirkan.
0: Apa itu?
1: Utang.
0: Utang? Yang penting kalau utang ada keping bayar kan Pak.
1: Iya itu mau kasih tau kan. Itu saya yang dipikirkan jenguk dia. Apa SMS yang banyak main jeng so. Banyak jenguk dia selamat tugas sampai tuntas ya.
0: Aduh, joget sensor dah.
1: Ada itulah. Itu pun jadi. Asyik dari siapa kan? Dari si DP kan?
0: Tidak tahu, Ambo.
1: Iya, dari DP itu. Itu pun jadi.
0: Alah, itu salah. Lalu cari lagunya.
1: Dia kejenguk di kode. Ada lagunya memang itu. Tapi tidak mungkin kita minta duo kan? Dia kuakuk mana? Dia lah buatnya jenguk dia. Selamat tunggu sampai tuntas. Dia tunggu lagunya. Dan duta adalah kita.
0: Okey, baik.

0: selamat sore siang ya.
1: Selamat siang terdahulu.
0: Oke, selamat siang kembali Pak Tobing.
1: Salam sehat semua kita.
0: Amin. Oke Pak Tobing, lanjut.
1: Hujan di malam minggu.
0: Hujan di malam minggu. Aku tak datang padamu. Itu ya lagunya. Itu Pak Tobing. Itu lagunya.
1: Iya, hujan di malam minggu.
0: Oke. Bukan aku tak mau sayang. Hujan di malam minggu. Oke, silakan.
1: Terutama Nenek Erlangga. Suara Jumain. Abu Sista. Nenek Aal. Ada Lista. Ada merupakan perempuan. Samosi. Hidup Anadu. Umroh Ariyanti. Ada juga lagi kawan kita yang ada di seribuan. Tiga sama orang, tiga yang tak menceritakan. Kalau kita pengen-pengen juga saat-saat cukuplah kalau malam-malam itu berkesimpul dari informasi. Dia pun selamat bekerja sampai selesai.
0: Oke.
1: Selamat siang perdana sambut adalah kita.
0: Baik, terima kasih. Silakan kembali yang ingin ikutan bergabung ya. Halo.
2: Halo.
0: Selamat siang.
2: Siang. Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapakah di mana nih?
2: Nenek Afiza.
0: Nenek Afiza, silakan, Nek.
2: Sehat ya, Ketua?
0: Sehat dong. Apalagi nanti malam-malam minggu ya kan?
2: Jangan ditanya kemana aku pergi ya. Dimana kita malam minggu nanti?
0: Kemana maunya?
2: Kabarlah nanti ya. Kabarlah nanti ya, berdatang nenek ya.
0: Boleh.
2: Ikut ya.
0: Yuk.
2: Oke. Request lagu ya nak ya.
0: Apa lagunya tuh?
2: Lagunya Bakar Kemayan aja lah.
0: Aduh, malam Jumatnya Bakar Kemayan dah.
2: Duh, kami malam minggu.
0: Malam minggu?
2: Iya.
0: Apa ya, minta apa, double-double ya?
2: Iya.
0: Menggandakan uangnya.
2: Wit. Iya, Wit. Biar banyak uangku, Wit.
0: Bakar.
2: Itu yang anak Daro itu siapa itu? Yang punya Rosa 2 ya?
0: Enggak. Orang kantornya itu.
2: Orang kantor? Pikir penyiar Pro 2?
0: Enggak, orang kantor.
2: Yalah. Semoga menikmati pernikahannya lah ya kan. Semoga cepat dapat momongan ya.
0: Amin. Belum lagi apa? Satu sandingan.
2: Oh, belum lagi kan?
0: Belum lah, besoknya.
2: Besoknya kan. Di mana tuh, Win?
0: Ini di biasa hotel itu. Nanti awak bilang iklan pula kan itu kan.
2: Siapa tahu mau sambil jalan-jalan.
0: Oh, boleh, datang aja.
2: Di mana?
0: Di hotel itu yang kembar itu.
2: Oh, hotel kembar sana. Oh,
0: bukan, hotelnya kembar depan-depanan. Sama nama hotelnya yang dekat WI. Tahu?
2: Oh, iya.
0: Dekat apa lagi dibilang? Sibolga Square.
2: Iya.
0: Samping bank itu, bank titik-titik.
2: Ya.
0: Dekat galon, taman bunga, apa lagi mau dibilang?
2: Iya, udah ngerti, udah paham. Aku kan anak jalanan diriku. Aduh, ya kan?
0: Udah kan?
2: Di mana-mana ada.
0: Taunya ya kan? Nah, itu.
2: Yang penting happy kita loh.
0: Iya, oke. Okay.
2: Ya kan? Apaan kita pikirin orang aja nggak mikirin kita ya kan?
0: Betul.
2: Nah, iyalah.
0: Gante. Ngapain mikirin orang gitu?
2: Bungkuskan sama aku besok rendangnya ya.
0: Iya.
2: Diriku ya.
0: Yuk.
2: Iya.
0: Kita kan bukan jadi bridesmaid kita.
2: Nah,
0: big mat.
2: Iya.
0: Kita big mat.
2: Kita kan penggempar, bukan penggemar, penggempar.
0: Nah. Aduh. Iya lah.
2: Oke, lenang ya.
0: Oke.
2: Biar ku pakai dulu hak tinggiku yang 5 cm itu.
0: Wedi, jatuh nanti.
2: Dengan lipstiknya dengan sama apanya ya kan. Is. Siapa sih gitu ya kan. Ada lagunya nak?
0: Lagunya ada.
2: Ada ya kan. Oke lah, terima kasih buat semuanya aja yang mau gabung ya. Buat Amang Boruku tadi ya. Selalu Amang Boru, panjang umur murah rezeki ya Amang Boru ya. Kita nikmati aja hidup ini Amang Boru, jangan usah banyak pikiran Amang Boru ya. Buat Opung Rania, ditunggu suaranya, di mana dirimu, jangan ke bukit-bukit tinggi terus kau. Kalau boleh nanti bawa sama kami apa? Apa itu namanya itu nak?
0: Apa itu?
2: Tempe-nya apa namanya itu?
0: Yang apa?
2: Yang dari Bukit Tinggi itu.
0: Oh banyak dari sana.
2: Banyak ya kan itulah.
0: Banyak.
2: Keripik ubi jalar.
0: Banyak lah.
2: Ada, banyak lah. Nanti ngiler pula orang ya kan.
0: Iya.
2: Terima kasih enangnya lagu yang ditunggu. Selamat siang dangdut adalah kita nang babai wi.
0: Oke.
2: Horas ketua.
0: Horas.

0: ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
1: Hai, kali ini aku
2: apaan sih? Konten gak jelas. Komen Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
3: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih.
4: Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
2: Mulai, caper. Komen lagi Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
0: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
5: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
0: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
6: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepa pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.

0: bilang, jangan kalian pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitunya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, dengar radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok ngebuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.
1: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
2: Iya dong.
1: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
2: Emang apa?
3: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui.

Iya, baik pendengar, silakan di 0631225606 kembali yang masih pengen ikutan. Halo. Oke, terputus.

0: Iya, baik pendengar, kembali saya terima penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, Wit.
0: Iya, Opung. Silakan Opung.
1: Apa kabar dirimu, sehat kah?
0: Kabar baik, Opung.
1: Sudah dibawa KS-nya di dalam seret.
0: Udah 2 minggu dia enggak minum es, Opung. Tapi
1: kenapa?
0: Ada tapinya.
1: Hah.
0: Semalam Widya diejek-ejek gitu. Enak
1: sama?
0: Loh Wid, esnya, kata temannya Widya.
1: Oh.
0: Enak loh esnya, kata. Janganlah gitu. Habis itu enak loh. Ya tahulah ya kan, mau menggoda-goda ya kan.
1: Oh iya.
0: Jangan, aku udah 2 minggu enggak minum es loh. Ih, enak kali loh. Akhirnya tergoda lah, cemana lah gitu, Opung.
1: Itulah
0: karena esnya.
1: Kalau memang es kan nggak bisa kau henti.
0: Itu ya. Karena esnya ini es serai gitu, air serai campur selasi.
1: Oh.
0: Apa nggak tergiur awak kan?
1: Iya iya, dikasih tunjuk pula sama kau ya kan?
0: Iya itulah. Ada acara. Aduh. Kawan kemarin, pernikahan kawan.
1: Iya.
0: Itulah. Ya udah terpaksa lah awak minum.
1: Oh,
0: batal lah
1: makannya.
0: Batal lah diet satu bulan kan. Aduh.
1: Aduh.
0: Gitu lah dulu.
1: Kan enggak bisa jauh dari dirimu.
0: Itulah ada Opo.
1: Nah,
0: itulah kawan ini memang kurang asam juga ya kan. Dieji-eji awak coba lo. Enak.
1: Bukan
0: loh.
1: Kurang manis, bilang kurang asam.
0: Enak loh, Wid, nyesal kalau enggak mau kata. Jadi awak ayah.
1: Ya, pula ya diminum dirimu kan.
0: Iya, terpaksa juga lah awak ambil segelas. Rupanya udah ambil segelas kurang pula lagi.
1: Kurang
0: cuman.
1: Karena enak ya kan. Tergoda lah dirimu makanya.
0: Nah, itulah dah.
1: Jangan hentikan kau minum es.
0: Bisa tapi dikurangi.
1: Gitu. Tergoda juga dirimu.
0: Iyalah. Okelah.
1: Okelah. Apa laguku ya? Di sini suasananya mendung-mendung.
0: Iya, sama. Mendung-mendung manja.
1: Iya. Makanya laguku apa ya?
0: Apa lagunya?
1: Mimpi manis sajalah.
0: Mimpi manis.
1: Iya, karena lagu Siriku tadi mimpi buruk kan.
0: Mimpi buruk.
1: Jadi lagu aku mimpi manis lah, enggak mau lo pun mimpi.

0: Mimpi buruk.
1: Ngeri kali ya kan, seram ya kan?
0: Iya, seram.
1: Dia suka yang seram-seram, itulah dia.
0: Ya, namanya pun Riko ya kan? Di kolong jembatan dia katanya tadi. Nengok orang itu apa? Noko-noko.
1: Main senso.
0: Oh. Okay. Kalau si Riko kan nggak heran kita.
1: Persiapan dia besok. Joget sinso. Apa? Joget senso. Karena ada goyang senso. Itulah, oh. Makanya dia hari ini latihan.
0: Oh. Oke lah, kalau si Riko memang ada aja. Tapi dia nggak pernah panjat pohon toge lagi ya.
1: Nggak pernah apa?
0: Panjat pohon toge.
1: Oh iya, nggak pernah lagi. Karena terlalu rendah katanya.
0: Iya, nggak tahan untuk dirinya.
1: Iya lah.
0: Oke lah, adanya lagu opung itu?
1: Ada.
0: Oke lah, kalau salam-salamnya buat semua aja lah pendengar kita, Wit. Dari Sabang sampai Merauke, selamat bermalam minggu lah semuanya. Terutama bagi kaula muda, ya kan?
1: Iya.
0: Kalau opung-opung cukup aja di rumah, sambil bergabung ke radio, ya kan?
1: Iya.
0: Oke lah, buat dirimu tetap semangat di sana.
1: Oke.
0: Kalau ada es, ya silahkan diantarkan ke tempatmu. Supaya tambah santai, kau tambah dingin yang menyiar. Oke lah, Wit.
1: Okay.
0: Terima kasih, Wit. Lagunya pun tunggu ya. Sehat selalu kau di sana ya.
1: Oke.
0: Baik. Selamat siang, Pro Dangdu. Dangdu adalah kita, Wit.
1: Iya, baik. Kalau gitu, terima kasih.

0: Iya baik, silakan kembali penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Halo.
1: Halo.
0: Iya, dengan siapa ini?
1: Selamat siang Pro Dangdut. Bang Dede Balakit.
0: Oh, ternyata ada. Siapa dia?
1: Siapa dia? Boleh aku tahu siapa namanya?
0: Oh iya, oke. Wis, nyanyi deh ya.
1: Iyalah, bernyanyi.
0: Gimana digusit di? Apanya? Cuacanya di?
1: Gusit. Enggak, kalau di kota enggak tahu saya gimana ya. Tapi kalau di tempatku dari pagi hingga apa ini sore ini cerah juga sih.
0: Cerah.
1: Tapi berubah-berubah juga, ada cerahnya, ada mendungnya. Tadi juga ada green sebentar, cuman sudah berhenti. Jadi okay, sampai saat ini cerah dia.
0: Cerah berawan gitu.
1: Cerah berawan seperti hati yang menyiar cerwang.
0: Oke lah. Kalau gitu Hadi, silakan di.
1: Lagunya apa ya? Nada-nada cinta aja ya.
0: Nada-nada cinta rasanya itu. Nada-nada cinta. Bukan.
1: Dari Evita Mala.
0: Oh, Evita Mala. Nada-nada cinta. Widya, coba cari ya. Silakan dulu nih.
1: Oke, salamnya buat Kak Widya ya. Salam bertugas sampai tuntas. Semoga saya selalu bersama keluarga di sana, Kak ya.
0: Amin.
1: Saya dengar tadi ada Opung Roma ya yang baru turun ya.
0: Iya, Opung Nanas itu.
1: Opung Nanas, oh iya. Iyalah, salam sehat aja buat Opung ya. Ada juga Kau Tamba, ada juga Kak Tamba di Samosir sana ya. Ada juga Insta, ada juga Mama Candy di belakang sana, kantor belakang ya. Ada juga Mama ya, yang sering dipanggil Nenek A'a. Ada juga Pak Tobing, ada Bang Riko juga ya. Dan untuk semuanya aja lah Kak ya.
0: Oke,
1: gitu aja kali dia, terima kasih ya.
0: Yoi.
1: Yang program gitu, yang gede adalah kita.
0: Baik. Ya silakan yang masih pengen ikutan. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Dangdutan Mbak Cita.
0: Iya, semangat kali, dengan siapa ini?
2: Dengan Arsya nih Kak Widya.
0: Oh Arsya, oke okay, iya. Arsya.
2: Ya lagunya apa aja lah, Doaku dari Putri.
0: Oh dari Putri, oke
2: okay. Ya buat Kak Widya sama tetap sampai tuntas. Dangdutan Mbak Cita.
0: Iya baik, ngebut ya. Ah, jangan ngebut-ngebut kali, nanti jatuh. Rung, dengan. Kalau naik kereta kita ngebut-ngebut kan bingung, tiba-tiba ada yang ngerem di depan, ada yang nyebrang kan gitu. Oke, lagunya dihadirkan lah kalau gitu ya untuk Anda dengar. Nanti kalau masih ada kesempatan waktu kita terima lagi ya.

0: baju Moye. Kombinasi bagus pas sekali.
1: Ya iyalah, pakaian khas orang Ambon nih ayang.
0: Beta juga tahu lah, baju cele dan kain salele. Baju ini tuh katong biasa kombinasi akang dan kain sarung berwarna yang sama. Lalu deng akang pung kain pelekat yang disalele sampai batas lutut. Deng pakai lensuk atau sapu tangan yang diletakkan di pundak. Begitu tuh ayang.
1: Batu tuh Aleona.
2: Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih menjadi guru ngaji. Melalui metode Iqra yang ia ciptakan sebanyak 6 jilid ini, umat Islam bisa membaca Al-Quran dalam hitungan bulan. Tidak hanya dikenal di Indonesia, Iqra juga populer di berbagai negara. Pemerintah menyebut Kiai Haji As'ad Humam adalah pahlawan penyelamat buta aksara Al-Quran.

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya, kamu itu kalau punya ide, ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini, di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari, bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Skeber atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skeber yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.
3: Sungai Kapuas adalah sungai yang ada di Kalimantan Barat. Sungai Kapuas memiliki nama lain, yakni Sungai Batang Lawai atau Sungai Kapuas Buhang. Panjang dari Sungai Kapuas sekitar 1.143 km dengan sumber air berasal dari Pegunungan Muler, Kabupaten Putu Sibau dan mengalir melewati Kabupaten Sintang, Sekadau, Sanggau dan berakhir pada Selat Kalimata atau lebih tepatnya berada di sekitar Kota Pontianak. Tidak hanya tercatat sebagai sungai terpanjang di Indonesia, Sungai Kapuas juga menjadi rumah bagi lebih dari 700 jenis ikan air tawar. Dan 12 jenis diantaranya termasuk ikan langka, serta 40 jenis lainnya terancam punah. Salah satu ikan yang menjadi hewan endemik Sungai Kapuas adalah ikan arwana super red. Ikan ini banyak diburu para pecinta ikan hias karena sisik ikan arwana berwarna merah cantik. Tidak heran jika harga jual ikan arwana bisa mencapai puluhan juta hingga ratusan juta rupiah untuk setiap ekornya.

0: Iya, baik pendengar, penelpon selanjutnya kembali saya terima. Halo, selamat siang Pro Dangdut. Aduh, kecil banget suaranya.
1: Apa udah kecil ya, Mas Kak?
0: Lemas.
1: Lemas, kurang angin.
0: Kurang angin? Dipompa lah.
1: Iya, harus dipompa ya, Kak.
0: Dengan siapa ini?
1: Dengan Malaikat Cinta di Warut.
0: Oh, dengan Malaikat Cinta. Oke, silakan ini Malaikat Cinta.
1: Nah, udah banyak ikutan.
0: Udah dong.
1: Ya, salam-salam lah udah ikutan tadi.
0: Dan makin ya, hilang suaranya ini.
1: Apa itu? Kak, lagunya itu lagu pompa aja lah, Kak. Sabu, Kak.
0: Oke.
1: Okay. Ya, emang kita nanti kumpul suaranya buat Kakak. Selamat bertugas, panjang umur, sehat selalu.
0: Amin, sama-sama ini, Bang.
1: Salam buat promo.
0: Ya.
1: Murah, Kak. Terima kasih ya.
0: Oke.
1: Yang berdanggung, berdanggung ada lagi, Kak.
0: Baik.

0: Halo, selamat siang, Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Oke, Bang Eko, silakan Bang Eko.
1: Mau request lagu ya?
0: Iya.
1: Terajana.
0: Terajana.
1: Ya.
0: Terajana. Terajana. Itu ya?
1: Ya.
0: Ini lagunya, lagu Bang Eko.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Ada dong. Oke, okay, itu aja nih.
1: Salam buat malaikat cinta, semuanya ngeromah, semuanya Arsya. Salam buat semua-semua yang dengan kita.
0: Iya, ini aku putarkan Terajana penyanyi cewek apa cowok?
1: Cowok lah.
0: Penyanyi cowok, Roma Irama ya?
1: Ya.
0: Oke.
1: Okay. Yang terhadap bapak-bapak kita.
0: Oke. Okay. Iya, baik pendengar, terima kasih yang sudah ikutan di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Gak sempat lagi nih media terima teleponnya ya, takutnya nanti gak keputar gitu. Oke, okay. Dua lagu terakhir di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Lagu Sarapan Bubur dan juga Terajana tadi ya, Roma Irama.

0: Hayo, kakek lagi ngapain?
1: Kamu ini.
0: Apa itu, kek? Ini semua punya kakek. Wah, ada lencana, ada piagam, dan baju lusuh ini mau diapain?
1: Hus, sembarangan. Barang-barang ini sangat berarti. Semua ini mengingatkan kakek, di mana semua rakyat Indonesia bahu-membahu berkorban tanpa pamrih, bahkan nyawa sekalipun demi sebuah cita-cita merdeka.
0: Jadi kakek ikut berjuang, ikut perang dar-dar gitu. Wah, kakekku hebat. Doni ingin seperti kakek.
2: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
3: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
2: Ambisensus? Apa tuh?
3: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: pada suatu hari.
1: Cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Kenapa ya setelah mencoblos jari kita dicelup ke tinta? Jari kelingking kita dicelup ke tinta sebagai tanda bahwa kita sudah berpartisipasi. Ini bukan sekedar tinta, tetapi simbol penting dari suara yang telah kita sampaikan. Tinta ini juga berfungsi untuk mencegah kecurangan. Jadi, pemilih tidak bisa mencoblos lebih dari sekali. Menariknya, tinta ini menciptakan rasa kebersamaan. Saat kita melihat teman atau keluarga dengan jari kelingking yang berwarna, itu menjadi pengingat bahwa kita semua punya peran dalam menentukan masa depan. Momen ini menciptakan rasa bangga dan tanggung jawab dalam menjalankan hak suara kita. Jadi, saat kamu melihat tinta di jari kelingkingmu, ingatlah bahwa itu adalah tanda keberanian dan partisipasi. Kita berkontribusi dalam menciptakan perubahan dan setiap suara sangat berarti.

0: Bu, tahu nggak? Wah, datang-datang mau gosip nih. Jangan bu, nggak baik ngomongin orang. Eh, bukan bu, ini bukan gosip. Terus apa bu? Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
1: Oh iya bu, kalau soal itu mah kita harus waspada.
0: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
1: Betul bu, nanti kalau anak kita sudah lahir harus dipenuhi tuh nutrisinya.
0: Justru dari masa kehamilan ini bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
1: Oh gitu.
2: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
3: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

anak desa. Es lilin, saksi bisu perjuanganku dengan tekad membara.

0: memutuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Coba perhatikan alamat rumah Anda. Pasti di situ ada keterangan RT dan RW. RT atau rukun tetangga dan RW atau rukun warga punya sejarah yang berakar dari kolonialisme Jepang di Indonesia. Tepatnya, ini adalah sistem warisan Jepang saat Perang Pasifik. Jepang adalah pihak yang membuat sistem tersebut dengan nama Tonarigumi dan Azazyokai, tepatnya di tahun 1944. Tujuan Jepang membuat Tonarigumi dan Azazyokai adalah untuk mengontrol dan memobilisasi masyarakat untuk kepentingan perang. Tonarigumi atau di masa sekarang disebut RT, terdiri dari 10 hingga 20 rumah tangga. Di sana, perilaku dan aktivitas warga diawasi serta menyebarkan informasi dan instruksi dari pemerintah Jepang. Sementara itu, fungsi Azazyokai atau RW serupa dengan Tonarigumi. Berbagai hal juga diatur di sana, seperti memudahkan pengawasan dan pengaturan kewajiban masyarakat mengikuti pola Jepang di masa perang, pengaturan distribusi makanan, tugas penjaga, kerja rodi, dan juga propaganda. Akhirnya di masa sekarang, kita mengenal sistem ini yang dirubah menjadi RT dan RW.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, kita masih bersama ya. Iya, di siang hari ini, siang menjelang sore ya pendengar, dihadirkan untuk Anda Green Radio, ya kan? Nah, di Green Radio ini dihadirkan untuk Anda kurangi plastik sekali pakai ya, selamatkan lingkungan. Nah, jadi pendengar, terkadang-kadang kita memang suka membeli makanan atau minuman gitu ya kan, yaitu dengan dari bungkusannya itu plastik kan gitu ya kan. Nah, tentunya kalau sudah kita pakai itu biasanya kita tidak bisa ini lagi ya, kita pakai ulang gitu, karena kan itu memang untuk sekali pakai kan gitu. Jadi itu untuk kesehatan juga itu ya pendengar ya, untuk kesehatan juga tersangkut paut lah dengan ya namanya minuman botol lah gitu ya, minuman botol yang misalnya sudah kita pakai, terkadang-kadang kita mau pakai lagi, kita masukin kulkas kan gitu. Sebenarnya itu nggak boleh pendengar, ya nggak boleh, karena memang sudah ada anjurannya, ya udah sekali pakai buang. Tapi kita terkadang nggak tahu ya kan, istilahnya udahlah nggak apa-apa gitu kan, nggak apa-apalah, orang cuman bentar aja kok minum langsung ini lagi isi lagi kan gitu. Sebenarnya itu kalau di kesehatan sih memang itu tidak dianjurkan. Jadi kalau sekali pakai sudah minum sudah habis ya udah buang, karena apalagi kalau misalnya botol minuman itu kena cahaya matahari, sinar matahari ya kan. Nah, itu juga tidak baik gitu pendengar, karena ya namanya minuman-minuman itu udah terpapar matahari ya bisa pindah gitu ya kan, zat-zat yang ada di dalam ya kan masuk ke dalam tubuh kita. Oke, di Green Radio dengan topik kurangi plastik sekali pakai ini, selamatkan, bisa selamatkan lingkungan ya kan. Ya memang betul pendengar, jadi lingkungan yang bersih tentu menjadi harapan kita bersama gitu. Namun di tengah kemudahan aktivitas sehari-hari ada satu persoalan gitu yang sering dianggap sepele ya kan, tetapi dampaknya itu sangat besar pendengar, yaitu penggunaan plastik sekali pakai. Jadi kantong belanja, gelas plastik, sedotan, nah ini sedotan banyak ini ya pendengar ya, bungkus makanan juga, hingga botol minuman gitu. Kemasan sering digunakan hanya beberapa menit gitu, tapi dapat menjadi sampah yang bertahan sangat lama di lingkungan, ya kan? Nah, jadi dengar, sekali pakai itu adalah barang berbahan plastik yang dirancang untuk digunakan dalam waktu singkat. Nah, kemudian dibuang. Contohnya kantong kresek gitu, sedotan plastik, wadah makanan, sendok gitu, serta botol minuman kemasan. Nah, masalahnya plastik tidak mudah terurai gitu pendengar. Jadi sampai plastik yang dibuang sembarangan itu dapat menumpuk di parit, saluran air, sungai, hingga laut gitu. Jadi ketika saluran air tersumbat, risiko genangan dan banjir pun dapat meningkat gitu pendengar, terutama saat hujan deras ya. Nah, tidak hanya itu, sampah plastik yang sampai ke laut ya juga membahayakan ekosistem. Jadi hewan laut dapat mengira plastik sebagai makanan. Nah, akibatnya banyak biota laut yang terganggu gitu, bahkan mati karena menelan sampah plastik. Nah, karena itu penggunaan sampah plastik itu sekali pakai itu perlu mulai kita kurangi ya. Jadi bukan berarti kita harus langsung sempurna, tetapi kita dapat memulai dari kebiasaan sederhana di rumah gitu ya kan, di sekolah, di kantor maupun ya saat berbelanja gitu berenggara. Oke, nanti kembali dibagikan untuk Anda.

0: Ewah, ewah. Bukan main setelan Kak Leha nak ke pesta hari ni. Rapi dari atas sampai ke bawah. Eh, tapi kenapa pula pakai tas tikar pandan macam tu? Manalah elok, manalah cocok.
1: Cocoklah Joya. Ini kan tas kebanggaan saya.
0: Eleh, macam saya lah. Tengok ni tas saya. Mewah, bermerek, mengkilap. Banyak saya keluarkan duit untuk beli tas ni. Dari luar negeri loh Kak Leha.
1: Joya, sebagai warga negara yang baik, patutnya kita cintai apa-apa yang ada di negara kita. Budayanya, makanannya dan beberapa produk lainnya. Macam saya ni, tak masalah pakai tas dari pandan. Yang penting hidup tak ada beban.
0: Oh, macam tu ke Kak Leha?
1: Iya, dengan membeli produk lokal berarti kitalah ikut membangun bangsa.
0: Oh, kalau macam tu, saya nak macam Kak Leha lah. Tak payah lagi saya nak keluarkan duit banyak untuk sewa tas ni.
1: Hah? Sewa?
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: Aduh, basah semua nih. Bisa nggak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bubu misium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, baik pendengar, kita masih bersama ya. Nah, Mas Yowi dibagikan untuk Anda kurangi plastik sekali pakai. Nah, ini bisa selamatkan lingkungan pendengar. Nah, setelah kita mengetahui dampak plastik sekali pakai yaitu terhadap lingkungan, nah langkah apa yang dapat kita lakukan gitu ya. Terkadang-kadang kita berpikir seperti itu dalam kehidupan sehari-hari, ya kan? Nah, jadi ada banyak cara sederhana pendengar untuk mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Saat berbelanja, kita dapat membawa tas belanja sendiri dari rumah. Tas kain atau tas belanja yang dapat digunakan yaitu berulang kali, itu menjadi pilihan yang lebih ramah lingkungan dibandingkan kantong kresek. Nah, kita ketika berpergian gitu ya kan, biasa kan membawa botol minum isi ulang. Selain mengurangi sampah botol plastik, kebiasaan ini juga dapat membantu kita lebih hemat. Jadi bawalah juga wadah makan sendiri jika memungkinkan, ya kan? Terutama saat memberi makanan untuk dibawa pulang. Jadi untuk minuman gitu, kita dapat mengurangi penggunaan sedotan plastik. Nah, jika memang membutuhkan sedotan, pilihlah sedotan yang dapat digunakan kembali seperti sedotan stainless, ya kan? Bambu atau bahan lain yang lebih ramah lingkungan. Ya, jadi di rumah kita juga dapat memilah sampah. Jadi pisahkan sampah organik, sampah plastik kertas, dan sampah lainnya. Jadi sampah plastik yang masih bernilai itu dapat dikumpulkan untuk didaur ulang atau disalurkan ke bank sampah, ya. Nah, jadi itulah pendengar. Jadi kita perubahan tidak harus dimulai dari orang lain, pendengar. Tapi kita mulai dari diri sendiri gitu, lalu ajak keluarga dan lingkungan sekitar, ya kan, untuk ikut melakukan hal yang sama.

0: Dek, kakak beli kue donat loh.
1: Mau.
2: Adek mau, kak.
0: Tapi cuci tangan dulu ya.
2: Sudah, kak.
1: Tadi adek cuci tangan pakai air di gelas itu.
0: Ayo, ikut kakak ke belakang. Kita cuci tangan yang benar.
2: Memangnya yang tadi salah ya?
0: Cuci tangan itu harus di bawah air yang mengalir. Jangan lupa pakai sabun, digosok sampai ke sela-sela jari.
2: Kenapa harus begitu, kak?
0: Supaya kumannya mati.
2: Kuman itu apa?
0: Kuman itu kalau masuk di mulut terus masuk ke perut, nanti adek sakit perut, bisa diare.
2: Adek nggak mau sakit perut, kak. Ayo kita cuci tangan. Adek mau makan kue donat nih.
0: Ayo kita cuci tangan yang benar.
2: Teman-teman, jangan lupa cuci tangan pakai sabun dan air yang mengalir ya.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

Iya, baik pendengar. Informasi yang selanjutnya hadir untuk Anda ya. Nah, jadi pendengar, kita harus ingat satu langkah kecil dari kita itu dapat menjadi perubahan besar. Itu bagi lingkungan, kurangi plastik sekali pakai, selamatkan lingkungan, wujudkan kehidupan kita lebih bersih, sehat, ya kan, serta berkelanjutan. Jadi dengan membawa tas belanja sendiri, menggunakan botol minum isi ulang, mengurangi sedotan plastik, memilah sampah dan tidak buang sampah sembarangan. Nah, kita itu sudah ikut menjaga bumi. Oke, dan selanjutnya di formasi pukul 16 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan menemani suasana sore Anda, yaitu buletin berita sore kami hadirkan untuk Anda. Tetap bersama kami pendengar di Program 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.

0: karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang ini.
1: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
2: Selamat sore pendengar dari kawasan Adirma Suryani 11, inilah RRC Bogor dengan buletin berita daerah. Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini diantaranya. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Ketua TPPKK Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh perempuan di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA test. Inilah buletin berita selengkapnya bersama saya, Widya Sartika Nasution. Kita awali dengan berita pertama. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Joshua Tong menurunkan laporannya.
3: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk mengambil langkah konkret dalam membuka lapangan kerja guna mengurangi tingkat pengangguran di daerah ini. Dorongan itu disampaikan Rijal, salah seorang tokoh pemuda, saat berbincang bersama RRI terkait upaya menciptakan lapangan kerja. Rijal mengatakan upaya menciptakan lapangan kerja di kota Sibolga masih menjadi PR pemerintah daerah. Menurutnya, pemerintah hingga kini belum serius dalam menangani permasalahan minimnya lapangan kerja. Disampaikannya, minimnya lapangan kerja mengakibatkan angka pengangguran semakin tinggi, dan hal itu disinyalir akan berdampak juga pada peningkatan tindakan kriminal. Untuk itu, Rijal berharap pemerintah daerah lebih fokus pada pengembangan sektor-sektor potensial yang dapat menciptakan lapangan kerja baru seperti pariwisata lokal, pertanian modern, dan industri kreatif.
4: Siapa yang menjadi donaturnya atau menjadi investornya di situ? Jangankan jauh-jauh kita ketat. Itulah yang pelabuhan lama itu, WI itu, tempat pariwisata itu sekarang. Hanya mendongkrak supaya mengurangi pengangguran di kota Madia ini.
3: Selanjutnya, Rijal menyebut kota Sibolga memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, seperti keindahan alam, kekayaan budaya, dan sumber daya alam yang dapat dikembangkan menjadi peluang ekonomi yang berkelanjutan. Joyce Hotang melaporkan.
2: Ketua TPPKK Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh perempuan di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA test. Liana Sution menurunkan laporannya.
5: Kanker serviks menjadi salah satu ancaman kesehatan terbesar bagi perempuan. Penyakit yang menyerang leher rahim ini masih menjadi salah satu penyebab utama kematian pada wanita di Indonesia, sehingga upaya pencegahan dan deteksi dini terus digalakkan. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Mandailing Natal, Nyonya Yupri Astuti Saipullah Nasution, menghimbau seluruh perempuan usia subur untuk lebih peduli terhadap kesehatan reproduksi. Ia mengajak masyarakat, khususnya kaum perempuan di Kabupaten Mandailing Natal, agar melakukan pemeriksaan dini kanker serviks. Menurutnya, perempuan dengan rentan usia 30 hingga 49 tahun sangat dianjurkan mengikuti pemeriksaan melalui IVA test sebagai langkah awal untuk mengetahui adanya resiko kanker serviks sejak dini.
6: Dan mengajak seluruh wanita usia subur dengan umur 30 sampai 49 tahun masyarakat Kabupaten Mandailing Natal, khususnya kaum perempuan, untuk melaksanakan deteksi dini kanker serviks dengan IVA test. Segera periksakan diri Anda di puskesmas dan fasilitas kesehatan terdekat.
5: Melalui gerakan bersama tersebut, tim penggerak PKK Mandailing Natal berharap semakin banyak perempuan yang sadar akan pentingnya pemeriksaan kesehatan. Liana Sution melaporkan.
2: Guna meminimalisir sampah plastik, pemerintah kota Sibolga diharapkan membuat regulasi ketat pemakaian bahan plastik di daerah ini.
3: Pemerintah kota Sibolga didorong untuk menerapkan peraturan terhadap penggunaan dan penanganan sampah plastik, guna meminimalisir sampah plastik yang dinilai akan terus meningkat ke depannya. Dorongan itu disampaikan Rahmat, salah seorang pegiat lingkungan, saat berbincang bersama RRI terkait menangani sampah plastik. Rahmat mengatakan untuk mengatasi masalah serius akibat dampak negatif sampah plastik terhadap lingkungan diperlukan langkah yang tegas, seperti menerapkan peraturan terkait pemakaian kantongan plastik maupun larangan pembuangan sampah plastik sembarangan. Sejumlah kebijakan pun, kata Rahmat, perlu untuk dilakukan seperti larangan penggunaan kantongan plastik sekali pakai di semua toko dan pusat perbelanjaan. Selain itu, program edukasi dan sosialisasi tentang bahaya sampah plastik juga ditingkatkan. Rahmat juga menyebut upaya lainnya juga dapat dilakukan seperti melalui berbagai kegiatan, mengajak masyarakat untuk sadar akan pentingnya mengurai penggunaan plastik sekali pakai, serta memilah dan mendaur ulang sampah plastik.
7: Sampah plastik ini kan mengganggu kehidupan mereka juga. Pencemarannya mengganggu nelayan gitu bang, dalam melakukan aktivitas menangkap ikan. Kadang dalam penangkapan itu mau loh dapat sampah.
3: Selanjutnya dirinya meyakini dengan langkah tegas dan dukungan penuh dari berbagai pihak, masalah sampah plastik di daerah ini dapat dikendalikan dan lingkungan yang bersih serta sehat dapat terwujud. Joy Sihotang melaporkan.
2: Selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata Sungai Sarudek yang tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Rizky menurunkan laporannya.
8: Jargon wisata sejuta pesona bukanlah hal yang tidak mungkin bagi Kabupaten Tapanuli Tengah. Karena selain terkenal dengan pesona wisata pantainya, ternyata objek wisata Sungai Sarudek tidak kalah pesonanya dan hingga saat ini masih ramai dikunjungi oleh wisatawan. Memang dari tata letak geografisnya secara administratif merupakan salah satu daerah di wilayah pesisir pantai barat. Namun Kabupaten Tapanuli Tengah sebagian besar berbukit dengan ketinggian 0 hingga 1266 meter di atas permukaan laut, sehingga di daerah ini juga banyak wisata alam seperti pegunungan dan sungai. Pesona alam hijau dari perbukitan dan udaranya yang segar menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan. Aliran sungai yang jernih dan memiliki susunan bebatuan seakan membentuk seperti kolam, memberikan rasa perkampungan kepada wisatawan yang hendak merasakan sensasi kesegaran air Sungai Sarudek. Hal itu diungkapkan Fajrun saat menikmati kesegaran Sungai Sarudek bersama keluarganya. Dirinya mengaku setiap waktu senggang, keluarganya kerap mengunjungi sungai tersebut untuk sekedar mandi-mandi menikmati kesegaran Sungai Sarudek.
9: Menurut saya sendiri, Sungai Sarudek ini termasuk sungai yang bersih, airnya segar, jernih. Terus pemandangannya juga lumayan bagus di sini karena masih terlihat jelas pegunungan-pegunungannya di sini. Saya biasanya dengan keluarga datang ke sini dalam rangka mengisi waktu luang, membawa anak-anak sekedar berendam main-main air di sini, menikmati sejuknya air di sini.
8: Untuk datang ke objek wisata Sarudek tidak akan merobek kantong Anda lebih dalam. Pasalnya, di lokasi ini tidak ada pungutan biaya kepada para pengunjung. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Pemerintah diharapkan dapat melakukan pembenahan lokasi objek wisata agar ramai dikunjungi para wisatawan baik domestik maupun luar negeri. Lia menurunkan laporannya.
10: Pemerintah daerah diharapkan mampu menggali potensi objek wisata di daerah Kota Sibolga dan Tapanuli Tengah agar lebih dikenal oleh wisatawan lokal maupun mancanegara. Hal itu dikatakan Pandu, salah seorang pengunjung Pantai Indah Kalangan, Kecamatan Pandan, terkait pentingnya menggali potensi objek wisata di kedua daerah ini. Ia mengatakan, Kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah memiliki objek wisata yang sangat menarik dan tidak kalah dengan objek wisata lainnya yang ada di Indonesia. Untuk itu, Pandu berharap pemerintah dapat menata dan menampilkan seni budaya maupun kearifan lokal, serta mempromosikan tempat-tempat wisata yang ada di daerah ini sehingga dapat menarik minat pengunjung untuk menikmati panorama dan keindahan lokasi objek wisata daerah ini.
11: Sibolga Tante udah hampir semua lah didatangi dari Propane, Barus, Binasi, ini Pantai Kalangan dulu kan, Pantai. Oh, yang perlu dibenahi mungkin aksesnya ke daerah tersebut kan, mulai dari jalannya diperbaiki, dari itu promosinya ke luar lah. ke Medan lah terutama kan.
10: Pandu juga menambahkan, dengan melakukan promosi dan memperkenalkan seni dan budaya kepada wisatawan, diharapkan dapat menambah pendapatan para UMKM di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
2: Teluk Tapianauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing ikan. Rizky menurunkan laporannya.
8: Memancing adalah salah satu kegiatan menangkap ikan menggunakan senari yang diikat dengan kail. Kegiatan ini menjadi salah satu aktivitas bagi warga untuk menyalurkan hobi dan juga dapat menjadi sumber mata pencaharian. Teluk Tapianauli di Tapanuli Tengah yang terkenal dengan pantai dan hasil lautnya menjadi salah satu lokasi pilihan bagi para nelayan atau masyarakat sekitar untuk memancing.

0: sehingga banyak masyarakat yang sekedar melepas hobi memancing di jembatan ini.
1: Nah, spotnya di sini memang sangat-sangat the best lah. Jenis ikannya ada beragam ikan, yaitu salah satu gabu yang dicari-cari pemancing, jarang gigi, pari, kerapu, terus jenaha. Terkhusus sama saya sendiri karena saya pemancing, karena saya penikmat mancing. Saya itu ikan yang saya hasil dari pancing saya itu saya bawa ke rumah. Tetapi kawan-kawan yang ada di sini, mungkin ada yang lain di sini, ada juga ya hasil pancingannya itu diperjualbelikan.
0: Ditambahkannya, hasil tangkapan ikan dari para pemancing biasanya akan dikonsumsi untuk keluarga sendiri dan sebagiannya lagi akan dijual kepada orang lain. Rizky Ramadan melaporkan.

Bergar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Namun sebelum kami akhiri, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Guna mengurangi tingkat pengangguran, pemerintah Kota Sibolga didorong mengambil langkah konkret untuk menciptakan lapangan kerja. Ketua TPPKK Kabupaten Tapanuli, Kabupaten Mandailing Natal mengajak seluruh perempuan di Kabupaten Mandailing Natal untuk melakukan deteksi dini kanker serviks melalui pemeriksaan IVA test. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005, video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.

0: miss you, baby.
1: Iya, baik pendengar, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda. Sore ini bersama Widya masih hadir menemani Anda ya di program Masatu Kanal Informasi dan Inspirasi. Pendengar, kami hadirkan lagu-lagu terbaik menemani suasana sore Anda di Sibolga Sore.

0: Total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes, yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis. Gagal hemat uang, tapi bisa hemat energi ya. Dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.
3: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber, Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpukan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
4: Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar 3 negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di 3 negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City. Sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin
5: apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, head komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Lobster raksasa, naga laut, ikan dengan kepala singa, dan masih banyak lagi gambaran monster laut pada peta Eropa abad pertengahan. Tapi kenapa ya dulu ada gambar monster lautnya? Ternyata ini digunakan kartografers untuk menandakan daerah berbahaya dan belum diketahui. Bentuk monster yang digambar berasal dari cerita rakyat dan cerita para pelaut di masa itu. Salah satu yang paling terkenal adalah Karta Marina, peta negara Nordik yang digambar oleh Olaus Magnus dan terbit pada tahun 1539. Uniknya, peta-peta ini bertahan hingga awal abad ke-17, yang artinya selama hampir 2 abad, masyarakat Eropa punya monster laut di dalam petanya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Apakah Anda sering terganggu dengan gigitan nyamuk? Berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu yang terus-menerus rendah, nyamuk tidak mampu bertahan hidup dan berkembang biak di sana.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi. Mulai dari layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, hingga masalah sosial lainnya. Halo RRI, siap membantu. Kami akan menghubungkan Anda dengan pihak-pihak instansi terkait yang dapat memberikan solusi langsung dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, sampaikan masalah atau keluhan Anda kepada kami. Anda bisa menghubungi kami melalui telepon, pesan singkat, atau media sosial RRI Sibolga. Jelaskan secara singkat permasalahan pelayanan publik yang Anda alami, seperti layanan pemerintah, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, para pemirsa acara Kilau Pancasila, saya ingin kembali mengungkapkan keprihatinan pribadi setelah menonton satu video di akun Instagram Vokalton. Di video itu jelas kita bisa melihat ada banjir yang sangat besar di Provinsi Kalimantan Tengah. Banjir hingga setinggi orang dewasa. Tentu saja, ini bukan hal yang menggembirakan. Ini bukti nyata ada dampak yang buruk dari deforestasi yang kebablasan yang terjadi di Kalimantan Tengah. Tentu saja hal seperti ini tidak hanya ada di Kalimantan Tengah. Ini cukup merata ada di banyak tempat, baik di Pulau Kalimantan, di Pulau Sumatera, dan di tempat-tempat lainnya. Bahkan kini juga Papua mengalami ancaman deforestasi yang sangat serius karena ada pihak-pihak yang memang punya kepentingan untuk mengembangkan tambang, kebun sawit, dan yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja di negeri yang kita cintai ini yang dasarnya adalah Pancasila, mestinya ada koridor dalam bersikap dan bertindak. Mestinya ada koridor tentang bagaimana cara berbisnis, cara mengembangkan ekonomi yang tepat, yang benar, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Deforestasi yang kebablasan dengan alasan apapun, yang merusak keseimbangan ekologis, yang menciptakan bencana, banjir, longsor, dan yang lainnya, termasuk juga membuat rakyat lokal tidak punya akses terhadap sumber daya kehidupannya, tentu itu sesuatu yang melanggar nilai-nilai luhur dari Pancasila. Menjadi sebuah kebutuhan bagi kita semua untuk kembali menghidupkan Pancasila, agar Pancasila ini memang menjadi nyata kesaktiannya. Pejabat, rakyat memang harus sama-sama kembali mempertimbangkan apakah tindakannya selama ini sesuai dengan nilai Pancasila atau tidak. Kalau kita masih punya cita-cita Indonesia Raya yang jaya, kita harus kembali konsekuen terhadap nilai-nilai Pancasila. Kita harus mempraktikkannya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

Halo RRI, hadir untuk mendengarkan dan memberikan solusi. Program interaktif yang memberikan Anda kesempatan untuk menyampaikan masalah pelayanan publik yang sedang Anda hadapi.

cinta, kesehatan, pendidikan, atau lainnya. Langkah kedua, tim Halo RRI akan memverifikasi pengaduan Anda dan menyiapkan tindak lanjutnya. Kami akan menghubungi instansi atau pihak terkait yang berwenang untuk mendapatkan klarifikasi dan solusi atas masalah Anda. Langkah ketiga, solusi atau tindakan nyata akan kami hadirkan untuk Anda dalam program Halo RRI. Kami akan mengundang pihak-pihak instansi terkait untuk memberikan jawaban dan tindak lanjut yang konkret. Anda akan mendengarkan solusi langsung dari sumber yang kompeten. Hubungi kami setiap hari Senin dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat di nomor 0631-22506 atau 0811-619-3033 serta melalui media sosial kami dan dapatkan solusi yang nyata. Kami siap mendengarkan dan mencari solusi untuk masalah pelayanan publik Anda. Halo RRI.

Iya, baik pendengar, masih di Sibolga Sore hadir untuk Anda ya. Masih dihadirkan lagu-lagu terbaik menemani suasana sore Anda. Tetap semangat dan salam sehat untuk kita semua yang lagi di jalan, hati-hati di jalan, tetap jaga keselamatan pendengar. Luna Maya ini hadir tak bisa bersamamu ya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
1: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
0: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
1: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
0: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
2: Sebagai pengguna media sosial, kita sering mendengar istilah spill the tea. Apa sih artinya? Spill the tea bila diartikan perkata adalah menumpahkan teh. Namun, dalam pergaulan memiliki makna yang berbeda. Spill the tea merupakan bahasa gaul dalam bahasa Inggris. Dalam kamus Merriam-Webster, kata tea merujuk pada huruf T yang dalam bahasa Inggris dieja tea, yang merupakan kependekan kata truth yang artinya kebenaran. Jadi, spill the tea maknanya adalah membocorkan fakta atau mengatakan kebenaran yang sesungguhnya pada suatu isu ataupun berita. So, mau spill the tea apa hari ini?

0: ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke, charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku nggak lagi bertugas kok. Nggak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Nggak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca nggak nih?
5: Aduh, lagi nggak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
4: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
5: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi nggak fokus aja gitu.
4: Oh, itu namanya reading slump.
5: Reading slump? Apaan tuh?
4: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
5: Makasih ya infonya.
4: Iya, sama-sama Aldi.
5: Sepertinya

0: Baik teman-teman, kita sepakat ya untuk program ini?
1: Sepakat!
2: Mantap Pak, saya sepakat Pak dengan idenya Bapak.
3: Iya Pak, kami sangat mendukung ide Bapak.
2: Dila, saya kurang sepakat dengan idenya Bapak tadi. Kayaknya idenya Bapak itu standar dah. Jangan-jangan program ini cuma buat pencitraan saja. Ujung-ujungnya kita tetap kerja rodi.
3: Makanya kamu itu kalau punya ide ya disampaikan. Tadi Bapak nanya, kamu bilang sepakat. Suara kamu paling nyaring lagi. Kamu ini di depan sepakat, di belakang malah mengumpat.
4: Mari bangun budaya kerja yang terbuka, jujur, dan saling mendukung. Karena tempat kerja yang sehat dimulai dari karyawan yang berani menyampaikan pendapat, bukan malah mengumpat di belakang.
5: Tahukah kamu, ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.

0: Besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.
3: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.

Ya baik pendengar, 46 menit berlalu dari informasi pukul 17 waktu Indonesia Barat. Masih di sebelumnya sore ya, masih Widi hadir untuk Anda menemani suasana sore Anda saat ini. Lagu dari Marcel ya, mau dibawa kemana? Saya hadirkan untuk Anda, semoga bisa menghibur.

0: bilang, jangan kalian pakai-pakai handsetku. Kalau udah rusak gini, cak mana? Makanya, biasakan kalau minjem sesuatu itu dijaga.
1: Lah, kau kenapa? Apa lo handset murahan gitu ya?
0: Ini bukan tentang mahal dan murahnya. Tapi kalau namanya minjam, ya pakai akal lah. Ini satu-satunya handsetku untuk dengar radio.
1: Kolot, denger radio aja pun harus pakai handset.
2: Download tuh RRI Digital. Dengerin radio tanpa harus ketergantungan sama handset. Kocak lu.
3: Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

Tahukah kamu bahwa bulan sebenarnya memiliki bau? Para astronot yang pernah mengunjungi bulan mengatakan bahwa setelah kembali ke kapsul, mereka bisa mencium bau seperti bumi sium mirip dengan logam panas atau kembang api yang terbakar. Bau ini kemungkinan besar disebabkan oleh reaksi kimia antara debu bulan dengan oksigen atau air di dalam wahana pendarat. Meskipun bulan tidak memiliki aroma seperti yang kita kenal di bumi, namun ia memiliki aroma yang cukup khas.

Iya, baik Bergara, selamat sore kembali kami ucapkan untuk Anda, dan selanjutnya kami akan hadirkan Sipol Gemalam untuk Anda di formasi pukul 18 hingga pukul 19 nanti bersama Ismail Marzuki. Widya yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat menikmati suasana sore ya, petang menjelang malam untuk Anda pendengar. Widya yang bertugas selamat menantikan untuk malam minggu ya tentunya ya. Ini cuaca gelap kali di luar sana. Widya pamit, sampai jumpa. Dan nanti juga azan maghrib berkumandang di formasi pukul 18.38, dan sebelum azan maghrib pembacaan ayat suci Al-Quran juga hadir, surah Al-Fat by Mishari Al-Afsi. Oke, Widya pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ubur-ubur ikan lele. Kenalin, aku stop kontak, Le. Eh, kamu siapa? Main colok aja.
1: Hai, aku charger HP.
0: Oh, oke charger. Selamat bertugas ya.
1: Aku gak lagi bertugas kok. Gak ada HP yang sedang kuisi sekarang.
0: Loh, terus kenapa kamu masih kecolok di sini?
1: Gak tahu tuh, si bos. Kenapa aku belum dilepas?
0: Bahaya tahu, kamu bisa rusak. Terus bisa terjadi korsleting listrik. Dan bisa terjadi kebakaran juga.
1: Hah?
0: Nah, si bos kan punya balita. Bahaya banget kalau dia pegang ujung kabel kamu. Bos kecil bisa kesetrum.
1: Apa? Tuh, si bos kecil sedang menuju kemari.
2: Jangan dipegang. Tidak.
3: Gak mau kan hal ini terjadi? Segera cabut charger saat tidak digunakan.
4: Aku pengen punya tulisan bagus kayak kamu, Yan. Pakai tangan kiri pun tulisan kamu rapi. Makanya aku suka minjam buku kamu.
5: Aku gak nulis pakai tangan kiri aja, Loren. Aku kan ambidextrous.
4: Ambisensus? Apa tuh?
5: Tahukah Anda? Ambidextrous adalah kemampuan untuk menggunakan kedua tangan dengan baik dan lancar. Orang yang memiliki kemampuan ini bisa melakukan berbagai tugas dengan kedua tangannya, seperti menulis, menggambar, makan, mengangkat, dan melakukan kegiatan keseharian lainnya. Kemampuan ambidextrous dianggap langka, hanya dimiliki oleh sekitar 1% populasi manusia. Namun, kemampuan ini bisa dilatih. Ambidextrous juga bisa diwariskan dari orang tua. Salah satu tokoh terkenal yang memiliki kemampuan ambidextrous adalah Leonardo da Vinci.

0: Pada suatu hari,
1: cermin, cermin, siapa sih perempuan paling cantik di dunia ini? Ya kamulah, siapa lagi? Terus, cermin, siapa sih yang paling baik di komplek perumahan sini? Ya jelas kamu. Oh, aku juga ya? Tapi kok saat kamu jawab itu, kamu tampak sedih sih, cermin? Iya, karena kamu belum berbagi kebahagiaan kamu dengan tetangga. Yang kamu tahu saat ini dia masih kekurangan. Ada di seberang rumah kamu lagi. Wah, benar juga. Pantas kamu sedih. Iya deh. Habis ini aku beli makanan atau sembako, terus aku kasih ke tetangga aku. Iya kan? Nah, ini baru aku bisa senyum.
0: Membantu orang di sekitar kita adalah cermin kepedulian sesungguhnya.
2: Banyak yang mengira kalau bambu itu pohon karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku, sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: sayang, nanti kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Say?
2: Iya, apa sih yang enggak buat kamu? Yuk jalan.
1: Sayang, bentar ya, aku buang sampah ini dulu.
2: Ya udah, biarin aja.
0: Biasanya juga dibiarin gitu aja kok, gak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu gak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampah?
0: Jangan marah-marah dong sayang.
3: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru. Sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.

بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزين

0: الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادِ.
1: Pendengarku muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya. Kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun. Kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak. Lagian, lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, Mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Banteng akan berlari menyeruduk kain berwarna merah yang dilambangkan dengan pertunjukan matador. Mungkin kita beranggapan bahwa banteng memang tidak menyukai warna merah. Namun faktanya, banteng merupakan hewan yang buta warna. Dilansir dari Life Science, ternyata seekor banteng menyerang bukan karena kainnya memiliki warna merah. Sebab banteng dan kebanyakan hewan ternak lainnya, seperti sapi, mengalami buta warna sehingga tidak mengenali warna merah. Lalu, apa yang membuat banteng sangat marah saat matador melambaikan kain merah di depannya? Sebenarnya, bukan warna merah yang membuatnya marah, melainkan lambaian kain itulah yang membuat banteng merasa terancam dan mencoba melindungi diri dengan menyerang kain tersebut.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar, saat ini informasi pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda di malam hari ini Warta Berita Sentral bergabung dengan Pro 3 Jakarta. Selamat mengikuti.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
2: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

0: Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jati Waringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain. Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Sengingi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Sengingi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Mengamankan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah tersebut.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Sengingi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Madik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi Kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, artinya ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap resiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi naik turun voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat

0: akan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
1: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Aga Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliyah Winarti.
3: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
4: Modal nambah.
3: Jadi dulu.
4: Rugi sih enggak, cuman ya adalah sedikit. Sedikit itu masih ada, cuman ya namanya juga itu ya, daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
3: Tetap ya gitu.
4: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
3: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
5: Bahannya naik, cuma harga-harganya kan dijualnya biasa aja.
6: Masih bisa ada untungnya enggak itu, Bu?
5: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
6: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga.
5: Iya, maunya sih agak turun lagi gitu harga-harganya ya.
3: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
7: Perkiraan global kan tergantung, jadi harga perkiraan maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
3: Udah berapa lama kenaikannya sendiri?
7: Baru ada seminggu.
3: Jualan tetap?
7: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Ya kan modal-modal awal ibaratnya seenu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
3: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
8: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura,

Jayawijaya dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data itu saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialnya sur nous, sur toutes les équipes, quand il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima. Dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama, tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi, saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya, saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
4: Limite.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitiloli, Pro 3.

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Pak Jono Broho, selamat malam.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat malam mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Demikianlah tadi ya kami hadirkan buat Anda warta berita sentral. Dan selanjutnya pendengar, di informasi pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, kami hadir bersama saya Marjuki dengan program Sibolga malam ini. Dan kami akan hadirkan buat Anda informasi-informasi terbaru nanti pendengar, dan lagu-lagu terbaik menemani aktivitas Anda di malam hari ini. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
4: Pendengar di Sibolga malam ini kami hadirkan buat Anda informasi dari portal rri.co.id. Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI ini menginisiasi kerjasama perdagangan pendengar antara daerah melalui forum bisnis daerah Forbisda ya di tahun 2006, dan langkah ini dilakukan pendengar bisa memperkuat ketahanan ekonomi nasional sekaligus ini menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah ketidakpastian ekonomi global. Baik pendengar, selanjutnya kami hadirkan buat Anda sebuah lagu di malam hari ini dari Elemen, Cintamu Cintaku.

0: Baju yang satu ini favorit emak-emak se-Indonesia. Gak ribet, makanya nyaman, adem. Harganya bermacam-macam, dari yang paling murah sampai yang eksklusif. Belum lagi corak yang beraneka ragam makin bikin cinta emak-emak dengan daster. Tapi nyatanya, baju yang khas perempuan ini acuannya justru dari busana cowboy yang sangat laki-laki. Diadaptasi dari dunia fashion Amerika dengan nama Duster. Busana ini berupa jubah panjang dengan material ringan dan potongan longgar. Dikenal sejak tahun 1800-an, Duster yang terbuat dari bahan linen ini dipakai untuk menghindari paparan cahaya matahari, debu, dan juga hujan. Akhir abad ke-20, Duster menjadi fashion item yang mulai populer dan banyak digunakan oleh masyarakat Amerika. Perubahannya hingga sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dari ibu rumah tangga biasa sampai ibu-ibu kelas atas, pasti memiliki busana-busana lintas kelas khas ibu-ibu Indonesia ini. Duster.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya, selamat melaksanakan sholat fardu Isya. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kita Indonesia sesungguhnya.
2: Baik, pendengar, saat ini informasi pukul 20 waktu Indonesia Barat. Masih bersama saya Marjuki di Sibolga malam ini. Kami hadirkan buat Anda drama radio, dan untuk malam ini kami akan hadirkan buat Anda pendengar drama radio yang berjudul Terlambat, dan ini diproduksi dari RRI Cirebon. Selamat mendengarkan.

0: Mang Baso, Baso, sini Mang. Niat jualan gak sih? Dipanggil-panggil gak nyautin balik.
1: Eh, maaf Neng, tadi Mama gak kedengeran. Berbarengan dengan suara motor. Mau pesen apa Neng?
0: Dian, Clara, kamu mau pesen apa tuh?
2: Aku mau mie ayam pakai bakso Mang. Oh iya, sambelnya dibanyakin ya.
1: Siap Non.
3: Kalau saya campur Mang, banyakin sayurnya. Itu saya mau pakai tahu juga deh Mang. Tapi gak pakai saus tomat ya.
1: Siap Non. Oh iya, baksonya mau pakai yang besar juga gak?
3: Boleh deh, aku sambelnya dikit aja ya Mang.
1: Siap Non. Nah, kalau Neng Vina mau pesan apa nih?
0: Yah, si Mamang, masa lupa? Gimana sih? Langganan udah lama masih tanya juga.
1: Hehehe, maaf Neng, Mamang sih gak lupa. Bakso urat, mie-nya diamin, terus pakai tahu, cuka, saus plus sambelnya yang banyak, dan tanpa kecap pastinya, ya toh?
0: Nah, itu tahu. Oh, dasar. Udah cepetan dibikinin, lapar nih.
1: Siap Neng.

0: Devina, kecilkan suara musik itu. Devina, Vina.
1: Aduh, ada apa sih, Bu? Ganggu aja. Vina kan malu sama teman-teman.
0: Vina, Ibu hanya minta tolong kecilkan suara musik itu. Kepala Ibu lagi sakit. Makin pusing Ibu dengar suara musik itu.
1: Musiknya kan di dalam kamar. Ibu kan di ruangan lain. Kenapa jadi bikin repot sih? Udah-udah sana deh. Ibu kalau lagi sakit kepala, mendingan Ibu tidur di kamar dan gak usah ganggu Vina lagi. Lagian, Ibu urus aja tuh calon suami Ibu. Vina udah besar dan Vina mau hidup bebas tanpa... Udah deh, sana-sana. Vina males debat dengan Ibu tiap hari.
2: Astagfirullah. Vina, mengapa kamu jadi begini, nak? Apa yang kurang dari ibumu ini, nak? Semua ibu turuti kemauanmu. Maafkan kami, nak, sampai kau berubah jadi begini. Maafkan ibu, nak. Ibu tak kuasa dengan keadaan kita. Ya Allah, kembalikan anakku yang dulu. Vina yang selalu baik dengan siapapun, bahkan sangat sayang dengan orang tuanya.

0: cuaca banjir melanda beberapa wilayah di Indonesia dalam sepekan terakhir ini. Laporan-laporan daerah
1: nomor
0: yang terdampak
1: terus terjadi dan tidak dapat berganti. Menerima panggilan.
0: Kita mulai misalnya dari Kendari, Kota Cirebon hingga Kota Padang.
2: Aduh, kenapa HP-nya nggak aktif sih? Awas ya kamu, lihat aja kalau ketemu.
3: Vina, kamu lagi bicara dengan siapa? Kok sambil marah-marah gitu?
2: Aduh, ibu nggak usah ikut campur deh. Ini urusan anak muda, ibu urus aja tuh calon suami ibu.
3: Vina, jaga bicaramu. Dia itu bukan calon suami ibu. Dia hanya orang yang mau peduli dengan keadaan kita. Tidak lebih dari itu.
2: Lalu, kenapa ayah pergi meninggalkan kita? Bukannya itu gara-gara kedekatan ibu dengan dia? Vina udah lelah ya, Bu, dengan situasi ini. Vina ingin menentukan masa depan Vina sendiri. Jadi Vina tidak ingin ibu.
4: Vina, tidak demikian ceritanya, nak. Apa yang kamu tuduhkan? Itu tidak benar.
2: Jadi semua ini bukan salah ibu. Jadi salah siapa?
4: Kamu masih terlalu muda, nak, untuk tahu semuanya. Ibu minta waktu, dan saatnya nanti setelah kau siap, ibu akan ceritakan semuanya.
2: Devina udah tahu jawabannya.
5: Amanda, mengapa kamu menangis? Devina, kenapa ibumu sampai menangis begitu?
2: Bukan urusan Anda, permisi.
4: Devina, Vin, maafkan ibu, nak.
5: Amanda, sudahlah. Ayo kita makan dulu. Kamu nanti sakit. Biarkan Devina tenang dulu di kamarnya. Sepertinya sudah saatnya kamu ceritakan semuanya.
4: Tapi mas, aku takut Devina tidak siap dengan ini semuanya. Aku tak mau dia sendirian, mas. Aku tak tega kalau dia tahu yang sebenarnya.
5: Sudahlah, Amanda. Aku sudah siap dengan semua resiko ini. Dan dari awal aku juga sudah katakan bahwa kita akan bersama-sama menghadapi ini semua.
4: Terima kasih, mas. Maafkan atas sikap Devina terhadapmu selama ini. Dia tak tahu apa yang dia lakukan. Dia masih sangat labil hingga sikap dia seperti itu.
5: Aku tahu apa yang dia lakukan semata-mata juga karena dia tidak tahu semua kebenarannya. Ya sudah, nanti kita bahas lagi ya. Ayo, kita makan dulu. Kita cari waktu yang tepat untuk meluruskan semua ini, oke?
4: Iya, mas. Terima kasih atas pengertian dan pengorbananmu selama ini untuk kami.

0: itu HP-mu dari tadi bunyi terus tuh. Kenapa gak diangkat sih?
1: Males banget. Udah, biarin aja. By the way, ini kita sampai di mana?
2: Udah deket, tuh mallnya juga udah kelihatan. BTW, emang kita mau nongki lagi di kafe gitu?
0: Yah, Dian, kamu itu masa gak paham sih? Kan kita ada janji ketemuan sama gebetannya si Ona tuh. Tuh.
2: Aku tahu sekarang. Jadi kamu mau ngedate sama Irfan, Tovin? Bilang kek dari tadi, tahu gitu kan aku ajak juga si Jaka.
1: Tenang, aman ladies. Aku tahu banget, kalian pasti gak mau bete dong liatin aku kencan berdua doang sama Irfan kan.
2: Maksudnya?
0: Maksudnya Vina, dia itu juga udah janjian sama Irfan kalau dia nanti datang gak sendirian. Tapi dia juga ajakin si Jaka dan...
2: Brian juga kan? Dasar lu, bilang aja kamu juga mau ketemu sama Brian kan, Ra?
0: Vin, diangkat kenapa sih? Siapa tahu itu penting.
1: Gah, males banget. Palingan ibu yang minta dibelikan lumpia. Sebel banget deh. Dari kemarin tuh ya, ibuku minta beli lumpia mulu. Emangnya dia gak bisa beli sendiri apa?
2: Jangan begitu, Vin. Siapa tahu emang ibumu lagi pengen banget makan lumpianya. Gimana kalau abis dari mall kita mampir beli lumpianya?
0: Iya bener tuh, Vin. Apa susahnya sih tibang beliin lumpia doang? Gue malah pengen banget tiap hari ketemu sama mamaku. Tapi gimana? Mamaku sudah di surga, Vin. Gue kadang iri banget lihat lo sangat diperhatikan ibumu. Harusnya kamu bersyukur, Vin. Masih diberikan kesempatan untuk menyayangi ibumu.
1: Ah, itu kan teori kalian aja. Kalian lihat kan, kenyataannya justru bukan kayak gitu. Ibuku malah ninggalin ayah hanya demi bersama dengan Om Rudi.
2: Tapi kan, kamu belum tahu situasi kedua orang tua kamu sebenarnya, Vin. Kita ini kan belum pernah menikah, jadi kita tidak tahu bagaimana.
1: Udah. Ini tuh kalian mau ngomongin keluarga aku atau mau apa sih?
0: Bukan begitu, Vin. Kita cuma mau mengingatkan sikap kamu dengan ibumu. Kadang kami berdua tidak nyaman dengan sikap dan perlakuan kamu dengan ibu dan Om Rudi. Apalagi kamu melakukannya di depan kami. Iya nggak, Ian?
2: Bener banget.
1: Kalian ini mau nasehatin gue atau mau hangout ke mall sih? Kalau kalian seperti ini terus, kalian mending turun di sini aja. Gue muak dengan ocehan kalian. Sebaiknya kalian turun.
2: Clara, ayo kita turun. Aku sangat menyesal punya sahabat seperti kamu, Vin. Terima kasih atas tumpangannya.
1: Terserah kalian. Ingat, jangan pernah kalian ikut campur urusan keluargaku. Ingat itu.
0: Kami hanya mengingatkanmu, Vin. Tapi terserahlah kalau ternyata hanya sebatas itu penilaian persahabatan kita. Dan kita berdua juga ingatkan kamu ya, Vin. Jangan sampai kamu menyesal dan terlambat bahwa kamu salah menilai ibumu dan kami.

0: Apakah kamu sudah dapat kabar dari Devina, Mas?
1: Kamu harus istirahat dulu, Amanda. Jangan kau banyak pikiran. Ingat kondisimu.
2: Permisi. Saya periksa pasiennya dulu ya, Pak.
1: Oh, silakan dokter. Silakan.
2: Bagaimana dengan sekarang, Bu? Apakah masih mual, pusing? Bagian ini sakit?
0: Tidak, dokter. Sudah mendingan. Hanya saja mual yang masih saya rasakan.
2: Tidak apa-apa. Itu sangat normal. Kalau begitu, ibu boleh pulang setelah infus ini habis ya. Tapi ingat, ibu harus tetap menjaga pola makan. Selanjutnya, bulan depan kita ketemu lagi untuk tahap pemulihan saja ya. Secara general, kondisi ibu udah banyak kemajuan tuh. Dan sebentar lagi, ibu akan sembuh dan bisa beraktivitas seperti biasa lagi.
0: Apakah itu artinya saya sudah sembuh total, dokter?
2: Iya.
0: Oh, terima kasih, dokter.
2: Semua itu berkat perjuangan ibu selama 5 tahun ini. Dan alhamdulillah ibu sudah bisa dinyatakan sembuh total. Baiklah, saya permisi dulu. Mari bu, mari pak.
0: Baik dokter, silakan. Terima kasih dokter.
1: Kamu dengar Amanda, apa yang dokter katakan? Kamu sembuh Amanda, kamu sembuh.
0: Mas, terima kasih ya Allah. Terima kasih juga mas, kamu begitu sangat sabar dan perhatian kepadaku dan Devina.
1: Sudahlah Amanda, saya sangat mengerti dengan sikap Devina. Semua itu lantaran dia tidak mengerti dan tidak faham dengan keadaanmu dan suamimu.
0: Maafkan saya mas, karena saya mas jadi korban marah Devina.
1: Aku ingin di waktu yang tepat, kamu harus menceritakan semuanya Amanda. Jangan sampai berlarut-larut, bahkan sampai kamu terlambat jika kamu masih terus menutupi kenyataan yang sebenarnya.
0: Iya mas, aku pasti akan menceritakan semuanya dengan Devina.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: merah lagi.
1: Maju terus aja, biar cepat.
0: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
1: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
0: Kasian di belakang kita. Jadi macet, ketutup mobil kita.
1: Alah, cuma sebentar aja kok.
0: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
1: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
0: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
4: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada di malam hari ini pendengar. Saya Marjuki menemani Anda di obrolan komunitas, dan kami akan membahas topik terkait dengan komunitas pecinta alam. Ini menjaga alam dan juga menjaga kehidupan ya. Di edisi Sabtu 4 Juli 2006. Jadi pendengar, komunitas pecinta alam ini kelompok orang yang memiliki peduli ya terhadap lingkungan, dan juga mereka peduli terhadap keindahan alam. Biasanya terdiri dari anak muda hingga orang dewasa, punya hobi menjelajah alam seperti mendaki gunung, kemudian mereka mempunyai kegiatan berkemah, menjelajah hutan hingga membersihkan pantai. Jadi kehadiran komunitas pecinta alam ini sangat penting ya pendengar, karena di tengah kondisi lingkungan yang semakin memprihatinkan, banyak hutan yang rusak, sungai yang tercemar, dan juga sampah yang menumpuk ini di berbagai tempat wisata. Jadi melalui komunitas ini pendengar, mereka bisa mengajak masyarakat lebih peduli dan ikut menjaga lingkungan sekitar. Pendengar, kegiatan yang dilakukan oleh komunitas pencinta alam ini tidak hanya sekedar berpetualang ya. Jadi mereka juga sering mengadakan aksi sosial dengan menanam pohon, juga membersih pantai atau gunung, serta juga edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam. Karena kegiatan ini dilakukan dengan ikhlas, dengan semangat gotong royong dan juga kebersamaan.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di obrolan komunitas di malam hari ini, dan kita membahas topik terkait dengan komunitas pecinta alam ya. Jadi bergabung di komunitas ini, pendengar, bisa memberi banyak manfaat buat Anda, karena para anggota biasanya belajar tentang kerjasama tim, mereka juga saling bertanggung jawab dan memahami cara bertahan hidup di alam. Jadi mereka juga menjadi lebih sadar akan pentingnya menjaga keseimbangan alam demi kehidupan yang lebih baik. Komunitas pencinta alam mengajarkan kita bahwa alam bukan hanya untuk dinikmati ya pendengar, tapi harus dijaga. Jika alam ini rusak, maka kehidupan manusia juga akan terdampak. Karena itu menjaga alam adalah tanggung jawab kita bersama. Jadi mulai dari hal yang kecil ya, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kemudian Anda bisa mengurangi penggunaan plastik dan ikut serta dalam kegiatan lingkungan. Karena dengan begitu, pendengar, kita sudah ikut berkontribusi untuk menjaga alam demi generasi masa depan.

0: Aduh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Sebuah studi yang dilaksanakan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika menemukan bahwa 98% anak-anak dan remaja di Indonesia mengetahui internet, dan 79% lebih di antaranya merupakan pengguna internet. Beragam informasi saat ini sangat cepat dan mudah diakses oleh siapapun, termasuk anak-anak. Hal ini tidak lepas dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital ini. Untuk itu, pentingnya digital parenting, sebuah cara orang tua yang memberikan asuhan kepada anak soal batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam penggunaan perangkat digital. Mulai dari pengenalan teknologi digital kepada anak, memberikan batasan yang jelas, dan lakukan pengawasan selalu pada aktivitas anak terhadap teknologi digital. Ingat, digital parenting itu penting.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.
0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang, selamat malam pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Saat informasi pukul 21 lewat 5 waktu Indonesia Barat ya. Saya Marjuki akan menemani Anda di program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Di edisi Sabtu, ini malam Minggu ya pendengar, 4 Juli 2006. Buat Anda yang mau bergabung bersama kami, kami nanti Anda di 0631225006 atau juga bisa melalui WhatsApp ya di 0811-6193-033. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu.
1: Selamat malam Nea Fija.
2: Tuh sekali. 800 ya?
1: Iya, 800 ya.
2: 800 ya?
1: Udah 800 aja ya?
2: Iya.
1: Lumayan nabung ya.
2: Lumayan ya kan? Tanggal berapa dijemput itu?
1: Tapi pasti ya.
2: Iya, tanggal berapa dijemput itu?
1: Terserah Nek Afija lah, tanggal berapa.
2: Sudah lah, kirimkan rekening itu.
1: Tanggal 32 pun boleh.
2: Iya, rekeningnya lah, kirimkan.
1: Oh, di TF ya?
2: Iya. Kan gak capek-capek kita kesana kesini ya kan? Mm-mm. Di rumah aja pun bisa kita dapat duit, dapat makanan ya kan?
1: Mm-mm. Boleh, nah, cuman itu. Tebak-tebak itu aja ya.
2: Dangdut itu.
1: Itulah tebak-tebak nama.
2: Oh iya.
1: Netinya.
2: Ya, 100 lagu ya. Oi.
1: Di sana udah berhenti hujan ya?
2: Masih gerimis mengundang.
1: Oh gitu ya.
2: Iya.
1: Berarti malam minggu di rumah lah ini ya?
2: Malam minggu kelabu.
1: Kelabu.
2: Iya, bukan Desember kelabu, masih Juni ke sekarang.
1: Masih lama.
2: Iya.
1: Oke lah.
2: Kelima apa keenam ini harinya, Juli?
1: Yang keempat.
2: Keempat ya? Mm-mm. Oh iya. Maklumlah, karena belum gajian itu diriku.
1: Iya, belum ya.
2: Belum. Tuh. Katanya tanggal 38 ya gajian diriku.
1: 38 ya?
2: Duh, iya.
1: Kapan 38 itu ada?
2: Nah itu. Oke lah, rekes lagu dulu ya aku ya. Boleh?
1: Boleh, lagunya apa nih?
2: Rindiani kekasih hatiku, tolong cari penyanyi itu.
1: Rian, apa tadi?
2: Rindiani. Iya. Lagi lupa ku apanya penyanyinya.
1: Salamnya lah dulu saya carikan.
2: Salamnya ya sambil menyapa sambil mencari ya kan. Walaupun hujan-hujan begini kan enaknya minum kopi, pisang goreng, bakso ya kan. Mm-mm. Ih, janganlah ditanya kemana aku pergi lah.
1: Misop ya.
2: Misop, ih.
1: Ada mie balap lagi, mie balap.
2: Mie balap ya, ih. Tambalnya saya ludahku.
1: Iya.
2: Aduh, enak kali itu lah.
1: Lagi pedas-pedas itu ya, aduh asik.
2: Nah,
1: ya.
2: Apalagi bakso bakar itu, yes. Lelah, seandainya aku punya sayap, aku terbang langsung ke sana mencarinya.
1: Ada nyanyinya ya, seandainya
2: itu,
1: aku
2: itu
1: punya sayap, terbang,
2: oh, iya.
1: Gitu kan?
2: Oh iya.
1: Oke lah,
2: lanjutlah nyanyinya. Dapat lagunya?
1: Ada dari Sleman.
2: Ada ya kan. Mm-mm. Oke, terima kasihlah lagunya buat semuanya aja yang mau gabung, ditunggu suaranya ya. Okay. Dimana berada. Selamat malam Minggu aja lah. Semoga sehat selalu, banyak umur murah rezeki ya Nak Marjuki ya.
1: Amin.
2: Kalau boleh nanti pulangnya pakai mantel ya.
1: Pakai mantel ya.
2: Iya, walaupun jalan pakai mantel, jangan pakai payung.
1: Oke lah.
2: Jadi ada cewek nanti lewat kan, Bang?
1: Kenapa?
2: Tunduk Bang, katanya. Ada payung hitam, katanya.
1: Oh gitu.
2: Iya. Jadi malu kita nanti melihatnya ya kan.
1: Oke lah.
2: Oke, terima kasih. Mm-hmm. Tetap semangat. Jangan lupa kopinya diminum. Turun nenek dulu.
1: Silakan.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu Baboy Marzuki.
1: Selamat malam, terima kasih Nek Apija ya. Sedang ya menikmati hidup lah di rumahnya. Selanjutnya di belakang Nek Apija ada siapa nih? Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat bermalam minggu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat bermalam minggu kembali, Bang Luhut. Jadi malam minggu di mana Bang Luhut ini?
3: Di mana-mana, hati terkenal.
1: Oh gitu. Jadi belum ada pasangan ya?
3: Rindu.
1: Oke lah. Semoga cepat dapat jodohnya lah ya.
3: Iya.
1: Kabarnya gimana Bang Luhut? Sehat ya? Oke, di sini sehat, aman, tentram lah.
3: Sama dong.
1: Oke.
3: Nah, kalau begitu aku mau dengerin yang kalau ada dari Panitia Viola bisa kan?
1: Apa itu?
3: Kalau ada yang judulnya seandainya aku punya sayap.
1: Oh gitu. Judulnya itu ya?
3: Iya.
1: Oke lah, saya carikan dulu nih ya Bang Luhut.
3: Sembari mencari salam yang pertama buat Bang Marzuki, nah betulnya sampai tuntas. Nanti pulangnya hati-hati.
1: Oke, makasih.
3: Nanti pulangnya jangan pakai mantel. Nanti dicerai mau masih berjam celokan. Jangan jangan dipakai. Iya, terus ada juga Opung Roma Burperaji, Opung Manadu, Merana di Karo, Rina di Nia, juga Guru Tamba di Samosir, ada juga Aril di Jirikuan, sama Merania, ada Guru Tamba, Opung Rayen, ada juga Jauh Cinta, sama Malaikat Cinta, dan juga ada Polang.
1: Oke lah, ada semua lah ya gitu ya.
3: Ya, dan semuanya lah. Ya, gimana? Ada gak lagunya?
1: Ada.
3: Dari Panitia Viola?
1: Dari yang ada dari siapa nih? Dari Rita Butar-Butar ini ada.
3: Yang dia juga gak apa-apa lah.
1: Itu pun Rita. Bagus suaranya tuh.
3: Iya, Rita pun enak suaranya itu bagus.
1: Oke, terima kasih Bang Luhut di Pak di mana nih? Di Tapanuli Utara ya.
3: Iya, selamat malam. Terima kasih.
1: Terima kasih kembali Bang Luhut ya di Tapanuli Utara. Semoga ya bisa terbang lah dan dapatkan jodoh ya. Oke, kembali kita terima dulu nih penelpon ketiga. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
4: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Waalaikumsalam, selamat malam kembali. Dengan siapa nih?
4: Dengan Pina di kamar. Ini dengan Bang Marzuki ya?
1: Iya benar, ini Kak Pina ya, Kak Pina.
4: Iya, dengan Pina di kamar.
1: Kak Pina mirip suaranya dengan Kak Rina di Pekanbaru ya?
4: Rina?
1: Rina, ada Rina ya kok salah.
4: Bisa ya, gak tahu ya.
1: Oh iya, beda ya, beda orang ya.
4: Ini Vina, jangan penerima.
1: Oh, beda orang, tapi suaranya sama. Oke lah, Kak Pina tadi ya di Kampar ya. Kampar ini di Rio ya?
4: Iya benar, Bang Marzuki.
1: Oke, selamat bergabung Kak Pina dengan lagu Nostalgia di malam hari ini ya.
4: Oh iya, terima kasih Bang Marzuki. Oh iya, kemarin beberapa hari, habis seminggu lebih ya, kurang lebih. Siaran RRI digitalnya nggak bisa beraktif, kayak nggak aktif gitu ya Bang Hari gitu.
1: Iya, kadang gini dia Kak Pina, kalau umpamanya ada siaran langsung, bola, Piala Dunia, itu memang dimatikan.
4: Sebelum apa, siaran Piala Dunia juga udah ada, nggak bisa.
1: Oh iya ya, udah off ya?
4: Iya, dia semua off. Ini udah bagus lagi nih suaranya.
1: Sekarang udah bagus ya?
4: Udah bersih. Ya. Memang udah ya. Kemarin off itu semuanya, Bang.
1: Off ya.
4: Kalau yang berapa hari selain semuanya off adalah mula-mula termuncul itu siaran RRI Bukit Tinggi. Cuma satu-satunya itu dia yang bisa.
1: Yang bisa ya.
4: Okay. Iya, di RRI Bukit Tinggi.
1: Semoga cepat inilah ya, bisa bagus dan selalu mendengarkan RRI lah ya. Berarti ini Kak Pina nih mobile lah ya, kemana-mana ya.

0: lagi bertugas. Kami semua penyiar RRI Pro 1 Sibolga semuanya. Semoga terkabar baik ya selalu, dilanjutkan rezekinya Bang Rezeki.
1: Amin.
0: Dan semua pendengar RRI Sibolga di mana aja berada yang lagi monitor dari Sabah sampai Merauke. Selamat malam, sehat selalu semuanya. Terima kasih ya Bang Rezeki.
1: Terima kasih kembali.
0: Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Pina ya di Kampar telah bergabung di Pro 1 RRI Sibolga. Baik pendengar, masih ada kami nanti Anda di 0631225006. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam, dengan siapa nih Pak?
2: Pak Sarul Siregar dari Parang
1: Pinempuan. Pak Sarul, aduh lancar nih Pak Sarul usahanya Pak Sarul.
2: Alhamdulillah lancar-lancar sedikit.
1: Kalau di
2: gimana kabar?
1: Sehat. Kalau di sana Pak Sarul gimana sih Pinempuan? Cuacanya hujan atau gimana?
2: Cerah aja.
1: Cerah ya?
2: Ya.
1: Berarti malam minggunya cerah di sana ya, ramai ya?
2: Iya lah.
1: Oke lah Pak Sarul, lagunya apa nih Pak Sarul?
2: Dari apalah, dari Bryan Adams. Please Forgive Me.
1: Apa?
2: Please Forgive Me, Bryan Adams.
1: Bryan Adams ya. Let Forgive Me ya.
2: Ada kan?
1: Ada.
2: Ya, salam nyambut semua yang lagi dengar aja lah. Terima kasih malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.
1: Terima kasih kembali Pak Sarul di Sidipuan. Pendengar, sudah ada 4 penelpon di malam hari ini. Kami hadirkan buat Anda, semoga terhibur ya di malam minggu. Walaupun ada yang hujan, ada yang cerah, yang penting tetap bersama kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Sibolga.

0: Oke Bun, terus, terus. Mundur, mundur, mundur. Ya, ya, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit, kiri dikit. Ya, ya, lagi. Nah, kiri kuat, kuat, kuat. Kiri kuat, Bun, kiri kuat.
1: Hah, jadi tukang parkir masnya sekarang. Mentang-mentang mobil baru. Biasanya juga nggak pernah diarahin gitu.
2: Biasalah, Mbak. Saya kan masih baru belajar nyetirnya. Jadi mesti diarahin sama suami mundurin mobilnya.
1: Alah, bilang aja pamer. Mbak, mbak, lagian lama-lama ntar mobil juga bakalan lecet sendiri.
2: Ya, setidaknya saya parkirnya masuk garasi sendiri, mbak. Supaya nggak mengganggu kendaraan lain.
1: Loh, mbaknya nyindir saya ya?
3: Jaga hati dan saling toleransi dengan tetangga. Ciri masyarakat Indonesia yang rukun, santun, dan berbudi.
4: Skember atau dalam lidah orang Sabu diucap Hekebe adalah nama sebuah tempat di Sabu Rejua. Skember yang terletak di Bukit Eikepaka, Desa Railoro, Kecamatan Sabu Barat, dulunya berisi gedung pemerintahan seperti kantor pencatatan sipil, kantor urusan sekolah, kepolisian, penjara, serta mes bagi guru-guru pemerintah, dan yang utama adalah sumur sebagai sumber mata air. Sumur ini sangat vital dalam pemilihan lokasi Skeber karena airnya tidak pernah kering. Saat ini Skeber menjelma menjadi sebuah ikon wisata religi dengan pemandangan alam yang mempesona. Patung Tuhan Yesus setinggi 20 meter dibangun tepat di tengah-tengah Taman Skeber, sehingga menciptakan nuansa teduh dan damai. Selain itu, daya tarik utama dari tempat ini adalah benteng peninggalan Belanda yang masih kokoh, walaupun sudah agak tertutup oleh pepohonan yang melingkarinya, sehingga menambah kesan seakan-akan menjadi benteng yang tersembunyi.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Thank you.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, masih bersama saya Marzuki ya, di ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Halo, selamat malam ruang rindu.
2: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
1: Selamat malam Opung Rania.
2: Malam juga itu Marzuki, kok tahu aja Opung Rania?
1: Iya, ini kan Opung Rania.
2: Iya memang betul,
1: yang 100
2: untuk
1: ya.
2: Itu. Iya.
1: Gimana kabar Opung Rania malam minggu ini, sehat ya?
2: Kabarnya kabar sehat seperti penyiar malam mingguan.
1: Malam mingguan ya, malam mingguan di mana nih Opung Rania?
2: Ya di tempat tidur lah.
1: Di tempat tidur, nggak ada acara tetangga gitu nggak ada ya?
2: Nggak lah.
1: Nggak ada ya.
2: Nanti menambah-nambahin dosa.
1: Oh gitu. Kan bisa silaturahmi jadinya.
2: Kusangka tadi itu nggak pandai menyanyi.
1: Nyanyi apa?
2: Yang tadi. Seandainya aku punya sayap.
1: Jadi udah punya sayap belum?
2: Itu nya bukan aku.
1: Oh gitu.
2: Aku mau request lagu lah dulu ah.
1: Lagunya apa nih?
2: Lagu apa lah ya?
1: Apa tuh?
2: Karena ini ruang rindu, aku mau request lagu Rindu Aku Rindu Kamu.
1: Rindu, itu bukan lagu dangdut enggak?
2: Apa ya? Enggak lah.
1: Rindu aku, rindu kamu, gitu ya.
2: Oh dangdutnya itu?
1: Dangdut itu enggak.
2: Ya udahlah kalau gitu Malioboro aja lah. Malam mingguan biar ngopi kita sambil makan goreng pisang.
1: Malioboro ya?
2: Iya, Malioboro.
1: Oke lah.
2: Oke ya?
1: Dari Dul Sumbang juga ya?
2: Doel Sumbang.
1: Dul. Oke, Bang Dul.
2: Itu nanti Sirano Karangnya itu kalau Bang Dul.
1: Oh iya. Oke lah, Mas Dul jadinya.
2: Ya, salam-salam lah dulu ya untuk Nenek Wirlangga ya. Untuk si Luhut juga. Untuk siapa lagi yang udah pada ikutan lah ya. Untuk si Ingat Manado Tunggu Suaranya. Untuk Opung Roma juga. Untuk Pak RT. Untuk Angku Wahyu ya.
1: Oke.
2: Untuk si Roiko. Untuk semua-semua lah itu pendengar setia kita.
1: Terima kasih.
2: Untuk itu Marzuki selamat bertugas lah ya. Selamat malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Opung Rania di Sidimpuan. Pendengar, kami masih menanti Anda di 0631225006. Buat Anda yang mau bergabung melalui WhatsApp pun bisa juga ya pendengar. Di 0811-619-3033. Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Ruang berbagi rindu memori lewat lagi.
1: Selamat malam dengan Eko Manalu nih.
3: Ya benar.
1: Benar ya Eko Manalu. Gimana jaringan radio di sana, sudah aman?
3: Apa?
1: Sudah terdengar di sana?
3: Apa ya?
1: Siarannya gimana di sana Pro 1?
3: Radio kita udah bagus.
1: Sudah bagus ya, sudah diperbaiki memang.
3: Ya mulai kemarin jam 6 pagi.
1: Sudah ya.
3: Ya.
1: Sudah jelas ya.
3: Ya sudah.
1: Oke lah. Eko mana lu mau dengar lagu apa? Lagu nostalgia di malam hari ini.
3: Lagu nostalgia biarkan cintamu berlalu dari Nike Ardila.
1: Dari Nike Ardila.
3: Ya.
1: Silakan salam-salamnya.
3: Apa?
1: silakan mau salam dengan siapa nih?
4: Salam-salamnya buat Bung Roma. Buat Akbar Nino Pandalalu. Buatnya Mama Ariati.
1: Oke.
4: Buatnya Mama Anugrah. Buatnya semua pendengar mana saja berada ya.
1: Oke, terima kasih Eko Manalu.
4: Oke, banyak Bang Marjuki. Selamat tugas sampai tuntas. Malam ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Eko Manalu ya di Tapanuli Utara. Selanjutnya di belakang Eko Manalu ada siapa nih? Halo, selamat malam ruang rindu.
5: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Selamat malam Kak Merana.
5: Apa kabar?
1: Sehat, alhamdulillah. Gimana Kak Merana, sehat juga? Kalau di sana rame lah nih ya Kak Merana malam minggu ya.
5: Ini mau rindu.
1: Karena kan orang mau ke Beras Tagi ya.
5: Mau keluar hujan.
1: Oh, hujan di sana ya?
5: Iya.
1: Oke.
5: Okay. Nah, kendalanya kami enggak jantung.
1: Tapi hujan pun tetap ramai kok di sana ya.
5: Iya, tapi gimana? Udah cepat akses. Hujan gitu. Makeupnya habis.
1: Makeup.
5: Iyalah,
1: makeup apa?
5: Ya bedak.
1: Oh, bedak. Ngapain bedak? Malam-malam bedak kayak macam kuntilanak jadi.
5: Enggaklah juga lah.
1: Oke, Kak Merana. Lagunya apa nih?
5: Tempila, nak besok lah tempila. Di perut. Dari Wali.
1: Wali.
5: Boleh ya, Kak? Iya.
1: Apa itu? Tobat gitu.
5: Dari Wali, Kak. El Marjuki.
1: Wali kelas. Wali apa? Judulnya apa nih?
5: Sayang lahir dan batin.
1: Waduh.
5: Wah. Mau keluar ke hujan. Aduh, udah tetap cakep.
1: Oke, ya kan? Ya. Sayang lahir batin lah ya. Oke, terima kasih Kak Merana karena waktunya sudah singkat ini Kak Merana.
5: Iya. Lahir dan batin ya.
1: Iya, oke.
5: Ruang berbagi rindu memori ya.
1: Terima kasih Kak Merana.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Baik pendengar, saat ini informasi pukul 21 lewat 57 waktu Indonesia Barat. Terima kasih atas kebersamaan Anda di Ruang Rindu. Lagu terakhir pendengar kami hadirkan buat Anda dari Wali, Sayang Lahir Batin.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R, reduce, reuse, recycle, melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Hai.
4: Wah, sendal kamu bagus banget.
3: Iya dong.
4: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
3: Emang apa?
5: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu?

0: rumah negara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun, tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: Tahukah kamu? Ternyata penyebaran rumah makan Padang di kota-kota besar telah dimulai sejak pertengahan abad ke-20. Pada saat itu, banyak orang Minangkabau yang merantau ke berbagai daerah di Indonesia dan membawa serta masakan khas mereka. Migrasi tersebut membuat masakan Padang semakin dikenal dan menjadi favorit karena harganya terjangkau, porsinya yang besar, dan rasanya yang kaya. Seiring waktu, popularitas masakan Padang menyebar hingga ke luar negeri. Beberapa restoran Padang berdiri di negara-negara seperti Malaysia, Singapura, Belanda, Australia, Arab Saudi, dan negara lainnya. Saat ini, rumah makan Padang telah banyak mengalami modernisasi, baik dari segi tampilan, manajemen, maupun penyajian. Rasanya yang khas serta tradisi merantau masyarakat Minangkabau berperan besar dalam menyebarkan popularitas kuliner ini. Rumah makan Padang tidak hanya menawarkan makanan, tetapi juga cerita tentang budaya dan sejarah orang Minangkabau.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
1: Hai Aldi, aku ada buku baru. Mau baca gak nih?
2: Aduh, lagi gak mood buat baca buku. Akhir-akhir ini jenuh banget ya megang buku.
1: Tumben, biasanya paling antusias kalau ada buku-buku baru.
2: Kenapa ya? Tiap mau baca buku, jadi gak fokus aja gitu.
1: Oh, itu namanya reading slump.
2: Reading slump? Apaan tuh?
1: Reading slump adalah kondisi di mana seseorang yang hobi membaca tiba-tiba kehilangan minat terhadap buku-buku dan berhenti membaca dalam kurun waktu yang cukup lama. Reading slump biasa terjadi pada pencinta buku dan merupakan hal yang wajar. Reading slump sangat ditakutkan oleh para pencinta buku karena fase ini membuat mereka kehilangan fokus membaca. Kata-kata di halaman buku menjadi seolah tidak menarik dan merasa terbebani untuk membaca. Penyebab dari reading slump ini macam-macam, seperti terlalu sibuk dengan rutinitas, stres, lelah, atau bahkan tidak cocok dengan buku yang sedang dibaca. Berikut beberapa tips untuk mengatasi reading slump. Yang pertama, istirahat dari membaca. Jika merasa lelah atau jenuh, cobalah untuk mengambil jeda dan melakukan hal-hal yang menyenangkan seperti berolahraga, jalan-jalan, atau menonton film. Kedua, ganti suasana. Jika merasa bosan dengan tempat baca yang itu-itu saja, cobalah untuk mengganti suasana dengan membaca di tempat yang berbeda, seperti taman, kafe, atau perpustakaan. Karena suasana baru bisa memberikan stimulasi dan inspirasi sehingga bisa lebih menikmati bacaan. Yang ketiga, ganti genre. Jika merasa tidak cocok atau tidak tertarik dengan buku yang sedang dibaca, cobalah untuk beralih ke genre buku yang berbeda, seperti fiksi atau non-fiksi. Karena genre baru bisa memberikan variasi dan tantangan. Dan yang terakhir nih, baca ulang buku favorit. Jika merasa sulit untuk menemukan buku baru yang menarik, cobalah untuk membaca ulang buku-buku lama yang menjadi favorit kamu.
2: Makasih ya infonya.
1: Iya, sama-sama Aldi.
2: Sepertinya

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya satu, pakai sirup, white cream, sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang bener aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita gak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya gak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi, yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?
3: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas. Memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otak. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
4: Pro 1. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, demikian kami hadirkan buat Anda musik tradisional ya, dengan lagu-lagu dari suku Batak tadi. Dan pendengar, di formasi pukul 23 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan buat Anda di malam hari ini jazz musik, lagu terbaik menemani istirahat Anda. Nantinya ada renungan malam ya untuk Anda sebelum menutup siaran. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: online bayar.
1: Au! Ada banyak cara untuk mendapatkan banyak uang, tapi yang pasti judi online bukan salah satunya. Karena selain mengakibatkan kecanduan, judi online juga bisa merusak kesehatan mental. Bahaya, Bangku.
0: Judi!

Duh, pagi-pagi udah berisik. Tidur lagi ah. Pernahkah kamu merasa malas untuk bangun pagi dan memulai hari? Atau mungkin kamu lebih memilih tidur seharian daripada bekerja dan melakukan aktivitas fisik lainnya? Ternyata, malas berawal dari otak kita sendiri loh. Sejumlah peneliti dari Oxford University melakukan penelitian menggunakan magnetic resonance imaging atau MRI untuk melihat motivasi dan rasa malas. Hasil scan menunjukkan bahwa ketika orang memutuskan melakukan sesuatu atau ingin berkegiatan, area promotor di otaknya akan menyala dan titik lain di otak yang mengendalikan gerakan di tubuh akan menjadi aktif. Namun, pada orang yang malas, area promotor otaknya tidak menyala, sehingga tidak memunculkan sinyal ke otot besar dan prosigma di tubuh. Koneksi otak yang menghubungkan keputusan untuk melakukan sesuatu tidak efektif pada orang yang malas, sehingga muncul rasa malas bergerak, lelah, dan lemah karena otak harus melakukan upaya lebih keras untuk mengubah keputusan menjadi tindakan bergerak. Tingkat dopamin yang rendah di otak juga mempengaruhi motivasi seseorang dalam melakukan sesuatu. Jangan sepelekan sifat malas ya, karena kemalasan bisa berdampak buruk untuk kehidupan dan mengancam masa depanmu. Ayo lawan kemalasan dan mulai bergerak untuk masa depan yang lebih baik.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Mau.
1: Ini anak memang sudah mau. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah kah? Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala kah? Anak-anak ini memang sudah mau. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
2: 3 weeks later.
1: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini kah?
3: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini? Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah lindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
4: Inspirasi. Pesan ibu. Ibuku selalu berpesan kepadaku, "Nak, tertawalah riang di hadapan ayahmu manakala beliau pulang ke rumah, karena dunia luar itu begitu kejamnya sehingga dapat membahayakan ayahmu. Tahukah kau, nak, apa beda ibu dengan ayah? Ibu membawamu, mengandungmu di dalam rahim selama 9 bulan. Namun ayahmu membawamu seumur hidupnya, tanpa kau sadari. Ibu berupaya kuat agar kau tak merasa lapar. Namun ayahmulah yang mengajarimu agar kau tak kelaparan lagi tanpa kau pahami. Ibu menggendongmu dengan memelukmu di dada, namun ayahmu menggendongmu di punggungnya tanpa kau perhatikan. Cinta ibu ini sudah kau kenali mulai dari semenjak kau lahir, namun cinta ayahmu kan kau ketahui setelah kau menjadi seorang ayah. Karena itu, bersabarlah dengan baik. Ibu memang tak ternilai harganya, sementara ayahmu takkan bisa dikembalikan oleh

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
2: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
1: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
2: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
1: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
3: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh? Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Selamat malam pendengar. Renungan kita malam ini dengan judul Toples Kehidupan. Pendengar, seorang profesor berdiri di depan para mahasiswanya untuk memulai sebuah kuliah filsafat. Sebelum kelas dimulai, ia mengambil sebuah toples kosong dan mulai mengisinya dengan bola-bola pingpong sampai penuh. Lalu, dia bertanya kepada mahasiswanya, apakah mereka sepakat bahwa toples tersebut telah penuh? Para mahasiswa itu menjawab sepakat bahwa toples itu sudah penuh. Kemudian, profesor tersebut mengambil sekantung kerikil kecil dan menuangkannya ke dalam toples tersebut. Kerikil-kerikil tersebut mengisi rongga-rongga di antara bola-bola pingpong tersebut. Ketika toples tersebut penuh, sang profesor kembali bertanya kepada para mahasiswanya, apakah toples ini telah penuh? Mahasiswanya sepakat menjawab, sudah penuh. Selanjutnya, sang profesor mengambil sekotak pasir dan menuangkannya serta mengguncang-guncangkannya ke dalam toples. Dan pasir pun mengisi rongga-rongga di antara bola dan kerikil tersebut sampai penuh. Profesor itu bertanya lagi kepada mahasiswanya, apakah toples itu sudah penuh? Para mahasiswa itu menjawab dengan suara bulat, iya. Sang profesor kemudian mengambil dua kaleng minuman dari bawah meja dan menuangkan isinya ke dalam toples. Efektif mengisi ruang kosong di antara pasir. Sekarang, kata profesor itu, saya ingin kalian memahami bahwa toples ini mewakili kehidupan. Bola-bola adalah hal-hal penting. Keluarga, anak, kesehatan, teman, gairah. Kerikil adalah hal-hal lain yang penting seperti pekerjaan, rumah, atau mobil Anda. Pasir adalah segala sesuatu yang lain, hal-hal kecil. Jika Anda meletakkan pasir ke dalam toples tadi, tidak ada ruang untuk kerikil atau bola-bola itu. Hal yang sama berlaku untuk hidup. Jika Anda menghabiskan seluruh waktu Anda dan energi Anda pada hal-hal kecil, Anda tidak akan memiliki ruang untuk hal-hal yang penting bagi Anda. Perhatikan hal-hal yang sangat penting untuk kebahagiaan. Bermain dengan anak-anak, luangkan waktu untuk pergi ke dokter dan menjaga kesehatan. Mengajak pasangan Anda keluar untuk berekreasi. Akan selalu ada waktu untuk membersihkan rumah dan memperbaiki tong sampah yang rusak. Jaga bola-bola pertama, hal-hal yang benar-benar penting. Tetap prioritas Anda, sisanya hanyalah pasir. Salah satu mahasiswanya mengangkat tangan dan bertanya, lalu dua kaleng minuman itu menggambarkan apa? Sang profesor tersenyum. Aku senang kau bertanya. Ini hanya untuk menunjukkan pada Anda, tidak peduli seberapa penuh hidup Anda, selalu ada ruang untuk beberapa kaleng soda, ruang untuk rehat sejenak, untuk beribadah dan bersujud pada Tuhan. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program Mas 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Sabtu 4 Juli 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Akhir kami yang bertugas, saya Ismail Merjuki beserta petugas yang ada di unit pemancar mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Sibolga.

0: Kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
1: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
0: Silakan rekan-rekan.
2: Ya baik, terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan, dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya baik saudara pendengar, kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bola hanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yasin Bono. Pendek saja Yasin Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi, pemain dengan nomor punggung 20, Ali Ahmad. Pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan namun masih tidak jelas siapa yang dituju, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Redwan.

Nadi Irma Suryani 11, inilah RRI Sibolga dengan Buletin Berita Daerah. Pendengar, Buletin Berita Daerah pagi ini akan kami sajikan beragam peristiwa penting dalam Buletin Berita Daerah sepekan yang selengkapnya disampaikan James Franciscus.

0: Pendengar, sejumlah informasi berita, peristiwa, dan kejadian penting dalam sepekan ini hasil liputan reporter RRI Sibolga. Kami rangkum dalam Buletin Berita Daerah Sepekan. Kami awali Buletin Berita Daerah Sepekan untuk edisi Minggu 5 Juli 2026. Beberapa spare part alat kesehatan bernilai ratusan juta rupiah milik RSUD Pandan hilang dari gudang. Pelaksana tugas Direktur Dr. Jandri Nababan melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan atas dugaan tindak pidana pencurian.
1: Sejumlah komponen alat kesehatan Alkes di RSUD Pandan hilang dari gudang. Direktur Utama RSUD Pandan melaporkan kejadian itu ke Polsek Pandan mengenai dugaan pencurian pada Senin tanggal 29 Juni 2026. Usai memberikan keterangan di Polsek, Dirut RSUD Pandan, Dr. Jandri Nababan menyebut beberapa komponen Alkes diketahui hilang dari gudang pada Rabu 24 Juni 2026 lalu. Mengetahui hal itu, pihaknya langsung meninjau gudang lama RSUD tempat disimpannya komponen Alkes rumah sakit.
2: Terima kasih rekan-rekan PS bahwa hari ini kami melaporkan kepada pihak Polsek Pandan terkait dengan kehilangan ya, barang-barang dalam hal ini alat-alat kesehatan yang sudah lama rusak yang terletak di gudang lama, rumah sakit lama. Nah, kejadian hari Rabu kemarin tanggal 24 Juni ya, saya dilaporkan bahwa ada barang-barang kita yang hilang, dalam hal ini spare part ya. Jadi kami langsung meninjau dan memang benar bahwa ada spare part yang sudah dicuri, sudah dibongkar. Nah, oleh sebab itu pada hari ini kami melaporkan kepada pihak ya, spare part yang dibongkar itu salah satu ada mesin X-ray, kemudian ada CT scan, nah kemudian ada sterilisator, lampu operasi. Nah, bagian-bagian itulah yang diambil oleh pencuri.
1: Baik, diperkirakan hilang ini di siang atau malam atau sore ini?
2: Ya, kalau itu kami belum bisa memastikan. Kebetulan memang CCTV juga tidak ada di lokasi dan saksi juga petugas yang kami tanyai juga belum ada yang
1: tahu. Dari sisi internal, kata Jandri, manajemen rumah sakit telah melakukan pemeriksaan dengan memanggil unit membidangi gudang dan keamanan. Namun hingga kini belum ada petunjuk soal pelaku. Ditambahkan Jandri, saat diperiksa ke lokasi, pihak rumah sakit menemukan ada kerusakan ringan di pintu gudang. Barang-barang di gudang juga tampak berserakan dan kabel-kabel yang berada di plafon juga ikut hilang dicuri.
2: Tanggal 24 itu saya memanggil beberapa unit yang kebetulan membawahi gudang, kemudian membawahi juga terkait dengan keamanan. Ya, sampai sejauh ini sih belum ada keterangan yang mengatakan bahwa seseorang melakukan pencurian itu dan belum diketahui lah. Hasil pengamatan kami langsung, memang ada pintu yang dirusak sedikit aja. Nah, kemudian barang-barang yang kami jumpai sudah berserak dan bahkan kabel-kabel listrik yang berada di plafon juga habis di ya, memang pada saat itu kami temui ada botol-botol mineral, kopi, ya, botol rokok dan ya saya rasa memang sudah lama dia di situ tanpa kita ketahui.

0: kami, karena ini sebenarnya barang milik negara, ya, walaupun sudah tidak kami pergunakan lagi. Kami berharap ya kepolisian segera mengungkapkan real kejadian.
1: Hingga berita ini disiarkan, belum ada kepastian soal identitas pelaku baik dari eksternal ataupun internal rumah sakit. Sementara Kapolsek Pandan belum memberikan keterangan resmi tentang laporan di Rut RSUD Pandan beserta kerugian yang dialami. Demikian Muaf dan Ziga melaporkan.
2: Menjelang tahun ajaran baru, pedagang di Pasar Sibolga mengaku minim omset penjualan seragam sekolah.
3: Menjelang awal tahun ajaran baru, penjualan seragam sekolah dan perlengkapan lainnya di Pasar Nauli Sibolga masih sepi. Beberapa kebutuhan pelajar seperti sepatu dan tas sekolah belum menunjukkan adanya kenaikan permintaan. Kondisi ini menjadi keluhan para pedagang, salah satunya Rina, seorang penjual pakaian seragam sekolah. Rina mengungkapkan bahwa dirinya telah menyiapkan pakaian seragam sekolah untuk anak SD, SMP maupun SMA sejak jauh-jauh hari. Namun hingga kini penjualannya masih tampak sepi. Tidak hanya seragam sekolah, pakaian jadi lainnya pun masih tergolong sepi. Rina berharap kondisi ini segera membaik seiring dengan semakin dekatnya tahun ajaran baru.
4: Kalau sekarang Bu, penjualan baju sekolah itu belum rame karena belum masuk sekolah, tapi kemungkinan besar nanti kalau udah masuk sekolah baru ada, mau nggak mau harus beli baju sekolah, Bu. Dan kepentingan-kepentingan lain, bukan khusus untuk anak sekolah, yang kepentingan lain juga kemungkinan besar.
3: Udin, seorang pedagang sepatu di Pasar Nauli Sibolga, juga mengalami hal serupa. Menjelang tahun ajaran baru ini, omset penjualan sepatu miliknya belum menunjukkan peningkatan. Para pedagang berharap situasi ini akan segera berubah dan penjualan akan meningkat seiring dengan semakin dekatnya awal tahun ajaran baru. Lia Rasution melaporkan.
2: Kuasa hukum keluarga Boy Simomora menyebut ada sejumlah kejanggalan terkait kematian anak kliennya. Oleh sebab itu, polisi diminta untuk melakukan olah TKP ulang karena dianggap tidak sempurna setelah kecurigaan atas indikasi pembunuhan.
1: Proses pendalaman kasus terkait kematian Boy Simomora berusia 21 tahun sejauh ini masih dilakukan polisi. Namun, kuasa hukum pihak keluarga, Perlawangan Silalahi, menyebut ada sejumlah kejanggalan sehingga perlu dilakukan olah TKP secara mandiri untuk benar-benar mengetahui penyebab kematian korban. Perlawangan mengaku pihak keluarga korban menolak narasi awal disebut-sebut akibat serangan buaya di Sungai Saga Matua Sirandorung setelah berusaha melarikan diri dari area perkebunan PT Nauli Sawit. Perlawangan mencurigai kondisi fisik dan luka pada jasad korban tidak sesuai dengan ciri-ciri diterkam hewan buas, sehingga menduga ada unsur pembunuhan dan rekayasa kejadian.
5: Adalah kita, kehadiran kita di sini dari segi kemanusiaan. Dari segi kemanusiaan, harapan kami kepada pihak Polres Kabupaten Tapang Tengah, Ceki, Kasat Reskrim Kabupaten Tapang Tengah, agar memeriksa ulang kembali yang telah diperiksa sebelumnya. Karena menurut kami, setelah di Polsek daripada Manduamas, ini tidak sempurna pemeriksaan. Menurut kami tidak sempurna pemeriksaan. Dan tolong nanti bagi rekan-rekan pers untuk mengkonfirmasi daripada Kasat Reskrim. Mengkonfirmasi daripada Kasat Reskrim agar segera dilakukan pemanggilan terhadap semua daripada yang terlibat di dalam hal peristiwa ini. Ini harapan kami dari kuasa hukum maupun keluarga. Kami minta tolong agar dikonfirmasi daripada pihak Polres untuk dilakukan pemeriksaan kembali, karena menurut kami itu tidak sempurna. Keterangan yang berbelit-belit. Jadi kami tidak puas terhadap pemeriksaan yang dilakukan oleh Polsek Manduamas, seperti itu.
1: Sebelumnya, kuasa hukum bersama keluarga korban telah menyerahkan barang bukti tambahan berupa sebilah parang kepada penyidik Polres Tapteng. Sementara hasil laboratorium lewat jalur autopsi sekaligus perkembangan penyelidikan sampai kini belum dipublish oleh pihak kepolisian. Demikian Muaf dan Jiga melaporkan.
2: Polres Tapanuli Tengah menangkap dua pria yang diduga sebagai pengedar narkotika jenis sabu di sebuah warung di Desa Sepiapia, Kecamatan Sorkam Barat. Tim Opsional Satnarkoba Polres Lampung Tengah berhasil mengamankan dua pria yang diduga terlibat dalam peredaran narkotika saat melakukan penggerebekan di sebuah warung di Desa Sipiapea pada Kamis sore 25 Juni 2006. Kasih Humas Polres Lampung Tengah, Ibtu Anto Patarlimo menjelaskan, pengungkapan kasus ini berawal dari laporan masyarakat yang resah terhadap aktivitas transaksi narkoba di sebuah warung di Desa Sipiapea.
6: Saat penggerebekan berlangsung, petugas mengamankan dua tersangka yakni PM 35 tahun warga Desa Sipiapea dan AP alias AH 23 tahun warga Desa Paiheme 2 Kecamatan Sorkambarat. Dari hasil penggeledahan, personil menyita 3 paket narkotika jenis sabu seberat bruto 1,27 gram. 2 paket ditemukan pada badan tersangka, sedangkan 1 paket lainnya ditemukan di lantai bawah meja warung. Selain itu, personil kami juga turut mengamankan uang tunai sebesar 105 ribu dan 1 unit telepon genggam Android merek Pipo yang diduga digunakan sebagai sarana transaksi. Dalam pemeriksaan awal, kedua tersangka mengaku memperoleh sabu tersebut dari seorang pria berinisial HL yang kini masih dalam pengejaran polisi.
2: Kedua tersangka beserta seluruh barang bukti kini telah diamankan di Mapolres Lampung Tengah untuk menjalani proses hukum sesuai ketentuan yang berlaku. Sementara itu, Polres Lampung Tengah terus melakukan pengembangan guna mengungkap jaringan peredaran narkotika dan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber barang haram tersebut. James melaporkan. Pemerintah Kabupaten Lampung Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis dan screening tuberkulosis bagi warganya.
7: Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuka layanan cek kesehatan gratis CKG dan screening tuberkulosis atau TB. Kegiatan ini dibuka resmi Wakil Bupati Tapanuli Tengah Mahmud Effendi Lubis pada Senin 29 Juni 2026 di pelataran kantor Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah yang menjadi salah satu lokasi pos pelayanan CKG. Pada momen itu, Mahmud menyatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melakukan perubahan besar dalam pelayanan kesehatan bagi warganya.
8: Saat ini pemerintah terus mendorong transformasi pelayanan kesehatan agar semakin dekat dengan masyarakat. Pelayanan kesehatan tidak lagi menunggu masyarakat datang ketika sakit, tetapi hadir lebih awal melalui upaya promotif dan preventif. Melalui cek kesehatan gratis, kita ingin memastikan masyarakat mengetahui kondisi kesehatannya sedini mungkin. Melalui screening tuberkulosis, kita ingin mempercepat penemuan kasus sehingga penanganan dapat dilakukan lebih cepat dan penularan dapat kita cegah secara dini.
7: Ia juga mengatakan pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah memberi perhatian serius terhadap upaya pencegahan dan pengendalian penyakit TB. Karenanya pelayanan CKG seiring dengan deteksi dini terduga pengidap penyakit yang disebabkan infeksi bakteri Mycobacterium tuberculosis itu. Selain itu, Mahmud mengungkapkan adanya program Posyandu Integrasi Layanan Primer ILP, program yang fokus pada pelayanan kesehatan yang disesuaikan dengan siklus hidup mulai dari bayi hingga lansia. Sekretaris Dinas Kesehatan Tapanuli Tengah Friska Hutagalung sebelumnya menjelaskan pelayanan CKG dan screening terduga TB berlangsung selama 5 hari hingga tanggal 3 Juli mendatang. Tidak saja di kantor Dinas Kesehatan, pelayanan CKG juga dibuka di seluruh fasilitas kesehatan tingkat kecamatan atau puskesmas. Abdul Jalil melaporkan.
2: Diduga jalan licin dan sopir hilang kendali, truk tangki bermuatan CPO masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 200 meter di jalan lintas Mandiri Natal kawasan Sopo Tinjak. Kondisi truk hancur total.
9: Diduga jalan licin dan sopir hilang kendali, truk tangki bermuatan CPO masuk ke dalam jurang dengan kedalaman 200 meter di jalan lintas Mandiri Natal kawasan Sopo Tinjak, Sumatera Utara. Kondisi truk hancur total dan hingga saat ini, petugas masih melakukan evakuasi puing-puing truk. Sebuah truk tangki bermuatan minyak kelapa sawit tersebut diketahui datang dari arah Kabupaten Mandailing Natal hendak menuju Kota Pekanbaru. Akibat jalan yang licin dan sempit saat memasuki kawasan Sopo Tinjak Mandailing Natal, Sumatera Utara, truk tergelincir dan hilang kendali sehingga truk tersebut terjun ke dalam jurang sedalam 200 meter. Peristiwa tersebut terjadi pada Senin 29 Juni lalu saat kondisi cuaca di Mandailing Natal dan sekitarnya yang sedang dilanda hujan. Medan terjal dan jurang yang dalam membuat bagian truk terpisah dan hancur. sehingga menyulitkan petugas dan warga untuk melakukan proses evakuasi. Setelah 4 hari berlalu, barulah petugas melakukan evakuasi bagian tangki truk setelah dilakukannya upaya pemindahan muatan minyak CPO ke dalam jerigen yang dilakukan tim mobil derek. Beruntung dalam kejadian ini, sopir dan kernetnya selamat namun harus dirawat di rumah sakit setempat.
10: Pak Uji, udah berapa hari nih?
11: Lama ini udah 3 hari.
10: Lama ini udah 3 hari ya?
11: Cuma karena cuaca ekstrim, tunda-tunda lah karena cuaca ekstrim.
10: Pernah musim hujan ya?
11: Ya, musim hujan tadi. Agak dari kita kita di bawah kan?
10: Iya.
11: Kita longsor.
10: Iya. Jadi ini apa ceritanya ini, berapa apa dalam ini jurangnya bang?
11: Kurang lebih
10: 200 meter ya, dari atas ya?
11: Dari atas ke bawah.
10: Jadi kronologi kejadian ini, supirnya kayak mana ini keadaannya?
11: Kalau supirnya katanya selamat.
10: Iya ya.
11: Cuman segera langsung rumah sakit juga.
10: Iya. Ini masih ada muatannya bang?
11: Muatannya sudah dikeluarkan lagi lah.
10: Jadi gimana cara bawa?
9: Pantauan di lokasi saat upaya evakuasi berlangsung lama karena jurang yang terjal dan cukup dalam, kondisi ini mengakibatkan jalur lintas sempat macet. Namun evakuasi tangki truk di hari keempat berlangsung dengan lancar dan kini petugas serta warga masih melakukan upaya evakuasi puing-puing truk. Rizky Ramadan melaporkan.
2: Demikian.

5 Juli 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Widya Sartika Nasution mengucapkan selamat pagi dan selamat berlibur akhir pekan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2022.

Halo pendengar, Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi terbesar dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar tiga negara tuan rumah sekaligus, yaitu Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Itu artinya, perjalanan para supporter nanti tidak hanya berpindah stadion, tetapi juga bisa melintasi perbatasan negara dalam satu rangkaian turnamen. FIFA menetapkan 16 kota tuan rumah untuk Piala Dunia 2026. Kota-kota itu tersebar di tiga negara, mulai dari Vancouver dan Toronto di Kanada, Guadalajara di Mexico City, dan Monterrey di Meksiko, hingga banyak kota besar di Amerika Serikat seperti Los Angeles, Miami, Seattle, Dallas, Atlanta, Boston, Houston, Kansas City, New York, New Jersey, Philadelphia, dan San Francisco Bay Area. Bagi penggemar sepak bola, ini membuat pengalaman menonton menjadi lebih luas karena setiap kota menawarkan budaya, suasana stadion, dan pengalaman perjalanan yang berbeda. Dari sisi pertandingan, Piala Dunia 2026 juga berubah secara besar. Jika sebelumnya turnamen diikuti 32 tim, kini jumlahnya menjadi 48 tim. Total pertandingannya pun naik menjadi 104 laga. Dengan jumlah laga sebanyak itu, perjalanan turnamen akan terasa lebih panjang, lebih padat, dan lebih dinamis. Tim yang ingin menjadi juara harus menempuh jalur yang lebih berat daripada edisi-edisi sebelumnya. FIFA juga telah menetapkan bahwa laga pembuka digelar pada 11 Juni 2026 di Mexico City, sedangkan partai final berlangsung pada 19 Juli 2026 di New York, New Jersey. Jadi, dari awal hingga akhir, Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perjalanan besar yang membentang lintas kota, lintas budaya, dan lintas negara. Jadi, ketika kita berbicara tentang Piala Dunia 2026, kita bukan hanya membahas sepak bola. Kita juga membahas mobilitas jutaan orang, denyut ekonomi kota-kota tuan rumah, dan pengalaman perjalanan global yang belum pernah sebesar ini dalam sejarah Piala Dunia. Itulah trivia kita kali ini. Saya Halis pamit, sampai jumpa di trivia berikutnya.

0: Indonesia, negara kita kaya akan kekayaan alam. Seperti di mana aku tinggal, di kawasan Gunung Merapi.
1: Ada-ada aja kamu. Enak ya, wisata alam di kawasan Gunung Merapi ini.
2: Hawanya sejuk, sambil makan, bercanda, bercerita, enak.
1: Iya nih, tapi saran kakak, jangan sembarangan buang sampah ya.
2: Loh, tidak apalah, kan tidak ada yang tahu. Lagian tempat ini luas.
1: Iya, tapi siapa lagi kalau bukan kita yang menjaga kawasan alam ini.
0: Nah, kita tahu kan keberadaan kawasan Taman Nasional Gunung Merapi? Kalau semua orang tidak perhatian akan sampah, kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Sekecil mungkin kita kurangi penggunaan sampah. Gunakan bahan ramah lingkungan. Mari kita mulai dari yang kecil, mulai dari diri sendiri, serta mulai dari sekarang. Ayo bersahabat dengan alam.
3: Lindungi alam kita. Selamatkan bumi ini dari kerusakan.
4: Waduk Gajah Mungkur terletak di Kabupaten Wonogiri, Provinsi Jawa Tengah. Waduk ini didesain dengan cara membendung sungai terpanjang di Pulau Jawa, Sungai Bengawan Solo. Menurut situs resmi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Waduk Gajah Mungkur memiliki peran penting dalam penyediaan air irigasi bagi wilayah pertanian 23.600 hektar. Fungsi waduk sekaligus juga mengatur aliran Sungai Bengawan Solo untuk mengurangi resiko banjir. Waduk ini mampu menampung kapasitas air maksimal sebanyak 735 juta meter kubik, menjadikannya sebagai salah satu waduk terbesar di Indonesia. Tahukah Anda, pada saat pembangunannya di era Orde Baru, ada 51 desa di 7 kecamatan harus ditenggelamkan. Waduk Gajah Mungkur diresmikan penggunaannya oleh Presiden Soeharto pada 17 November 1981.

0: is promotional on.
1: Iya, baik pendengar, selamat pagi kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini sudah mulai cerah ya cuaca di luar sana ya. Oke, semoga pagi hadir hingga pukul 7 nanti. Kami hadirkan lagu-lagu hiburan menemani Anda pendengar.

0: is promotional only. Hey, hey,
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
3: Akhir-akhir ini kita sering mendengar tentang cacar monyet. Tapi apa sebenarnya cacar monyet itu? Cacar monyet atau monkeypox adalah penyakit yang disebabkan oleh virus yang berasal dari hewan, terutama dari primata dan hewan pengerat. Penyakit ini dapat menular ke manusia melalui kontak langsung dengan hewan yang terinfeksi atau dari manusia ke manusia melalui cairan tubuh. Gejalanya mirip dengan cacar pada umumnya, yaitu demam, sakit kepala, nyeri otot, lemas, hingga muncul ruam pada kulit yang bisa berkembang menjadi lepuhan. Meski gejalanya mirip, cacar monyet cenderung lebih ringan dibanding cacar air. Namun, jangan lengah, pencegahan tetap penting. Berikut beberapa langkah yang bisa kita lakukan. Hindari kontak langsung dengan hewan liar yang berpotensi terinfeksi. Selalu jaga kebersihan diri dengan mencuci tangan secara teratur. Dan gunakan masker serta hindari kontak dekat dengan orang yang menunjukkan gejala. Ingat, meski cacar monyet belum menyebar luas seperti penyakit lainnya, pencegahan dini sangat penting untuk melindungi diri dan orang-orang di sekitar kita. Tetap waspada, tetap sehat.
4: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
5: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
5: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
5: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
6: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ibu, kenapa pantai ini banyak sampah plastik?
1: Sayang, itu karena masih banyak orang yang membuang sampah sembarangan. Plastik-plastik ini bisa mencemari lautan, membuat ikan-ikan dan hewan laut lainnya dalam bahaya.
0: Tapi Bu, aku ingin laut kita bersih. Apa yang bisa kita lakukan?
1: Kita bisa mulai dari hal kecil, seperti membawa tas belanja sendiri, tidak memakai sedotan plastik, dan yang paling penting, membuang sampah pada tempatnya.
0: Ayo Bu, kita jaga laut bersama-sama.
1: Ya nak, bersama kita bisa membuat perubahan.
2: Untuk masa depan anak-anak kita, mulai dari diri sendiri, mulai sekarang, kurangi sampah plastik demi bumi yang lebih baik.

0: mengenal peribahasa Malin.
1: Ogatok vetok tianim dahem BP bakae doakis vetok tianim de. Ya doakis vetok tianim dahem be bakae ogatok vetok tianim de.
0: Artinya, yang dimiliki orang pintar tidak ada di orang bodoh. Yang dimiliki orang bodoh tidak ada di orang pintar.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama.
2: Pemadaman ini bukan hal yang mudah ya, ini karakteristiknya mirip seperti bakaran lahan gambut.
0: Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Kementerian Lingkungan Hidup mengerahkan drone termal dalam upaya membantu pemadaman kebakaran TPA Jati Waringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Semarak Milad ke-24 Lazis MU digelar sebagai kegiatan bakti sosial di kawasan Kampung Peneleh, Surabaya.